Okay, Insan Muda 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara NBS on the weekend. Dan kali ini Insan Muda Cika tuh bakalan kasih kamu informasi lagi ya seputar selebriti nih Insan Muda. Ini tuh kabar bahagia ya, datang dari pasangan Jennifer Kopen dan juga Justin Hamner nih Insan Muda ya. Setelah menjalani hubungan sejak pertengahan 2025 nih dan resmi bertunangan pada akhir tahun lalu ya, pasangan ini tuh akhirnya mulai nih mengungkap detail rencana pernikahan mereka yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Nah, kabarnya nih Jennifer itu memastikan ya bahwa hari bahagianya dengan Justin akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Meski belum bersedia mengungkap tanggal pastinya, ia memberi sedikit bocoran bahwa acara tersebut akan digelar pada awal bulan ya. Menurut Jennifer sendiri nih, Insan Muda, ia menentukan waktu pernikahan bukanlah hal yang mudah. Kesibukan Justin sebagai pemain sepak bola profesional membuat mereka harus menyesuaikan jadwal dengan masa libur kompetisi ya yang sangat terbatas. Dan by the way nih Insan Muda ya, untuk lokasi bintang film dan sinetron ini juga ini memastikan bahwa pernikahannya tuh akan digelar di Bali. Namun ia masih merahasiakan tempat pasti yang dipilih sebagai lokasi akad serta resepsinya nih Insan Muda. Jadi masih rahasia ya. Dan yang menarik nih Insan Muda, ia juga mengungkap bahwa pernikahan mereka tuh akan berlangsung selama 2 hari dengan konsep yang memadukan budaya Indonesia dan juga nuansa internasional. Tema tersebut tuh dipilih untuk merepresentasikan nih latar belakang keduanya gitu kan ya, di mana keduanya tuh campuran gitu kan. Nah, hari pertama tuh akan diisi dengan prosesi adat Indonesia, sementara hari berikutnya akan menghadirkan konsep pernikahan yang internasional Insan Muda, yang lebih modern dan elegan pastinya. Dan by the way nih Insan Muda, menjelang hari H nanti, persiapan pernikahan tersebut juga nih sudah hampir rampung ya. Jennifer mengaku sebagian besar kebutuhan acara telah selesai disiapkan, termasuk proses fitting busana yang kini memasuki tahap akhir loh. Jadi udah 90% nih ya, tinggal nunggu aja ya, sambil persiapan yang kurang-kurangnya, detail-detail kecilnya nih Insan Muda. Semoga ya, kita doakan acaranya dapat berjalan dengan lancar dan semoga mereka tuh selalu menjadi pasangan yang bahagia ya Insan Muda selamanya.

Kayaknya sound udah agak kerasa nih, waktu terus berlalu ya, dan waktunya juga untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa nih untuk selalu jaga kesehatan ya, dan ketemu lagi sama Cika di acara selanjutnya ya, Insan Muda. Jadi pastiin tetap stay tune. See you on next program and bye-bye.

Again, semuanya disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi nih insan muda menjelang siang. Senang banget ya kan hari ini Cika temenin kamu lagi nih insan muda selama beberapa jam ke depan di jam 8 sampai jam 11 nanti. Di acara NBS Weekly Top 40 ya, dengan 40 chart lagu Westlist Korean List ya terbaru buat kamu. Jadi pastiin insan muda, buat kamu yang kepo ya, kira-kira ada chart apa aja ya yang masuk ke dalam chart hari ini gitu kan, lagu apa aja yang masuk ke dalam chart hari ini, minggu ini. Wajib banget sih insan muda ya buat stay tune. Dan sambil nemenin kamu nih insan muda, sebelum Cika nanti bacain chart-chartnya ya, kita countdown the best chart satu per satu. Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu. Salah satunya di sini tuh ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan single lagunya Driver License. Stay tune terus and I'll be back.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, insomnia di 90.3 and biasa FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cika nih insan muda yang masih temenin kamu ya di acara NBS Weekly Top 40. Dan kali ini insan muda Cika bakalan kasih kamu chart nih. Seperti biasa ya, kita bakalan mulaikan the best chartnya nih insan muda. Mulai dari chart number 40 sampai dengan chart number 31 kali ya. Dan kita mulai dari chart number 40. Di sini tuh ada lagu dari Shakira featuring Burna Boy dengan single lagunya Die Die. Congratulations.

Ya yeah, pastinya ini Insan Muda lagu ini tuh ya, yang dinyanyikan bersama Bruno Bai. Insan Muda merupakan lagu resmi Piala Dunia FIFA. Bercerita tentang semangat juang, keberanian, dan motivasi untuk bangkit nih. Jadi Insan Muda, ketika kamu menghadapi kegagalan, jangan pernah menyerah ya. Yuk, jadikan itu motivasi kamu untuk bangkit dan lebih sukses lagi. Dan next Insan Muda di track selanjutnya di Country Base Chart nomor 39 ada Olivia Rodrigo dengan single lagu Drop Dead. Ini dia preview-nya buat kamu. Congratulations.

Dan lagu ini tuh insan muda ya, bercerita tentang perasaan jatuh cinta ya dengan sangat intens hingga membingungkan nih. Kadang nih ini juga disebut sebagai kepanikan romantis gitu kan. Pasti ya ketika kita jatuh cinta gitu kan ya di awal-awal kasmaran, itu tuh terasa menyenangkan tapi juga menegangkan. Layaknya detak jantung yang gak berhenti gitu kan insan muda. Jadi drop dia tuh ibaratkan seperti mati mendadak gitu kan insan muda. Saking deg-degannya ya. Jadi kayak aduh ini aku mau mati apa gitu kan insan muda saking kasmarannya nih. Dan next nih di chart nomor 38 ada lagu dari Baby Monster dengan single lagu Cheer 'em.

Nah, lagu ini tuh bercerita tentang kebebasan berekspresi ya, rasa percaya diri dan juga semangat muda nih. Lagu ini mengajak pendengar nih untuk menari dengan lepas ya, meluapkan batasan diri dan juga nih insan muda yang menikmati momen dengan penuh energi ya. Jangan terlalu terbebani gitu kan ya dengan omongan orang lain. Insan muda, kamu berhak ya menjadi diri kamu sendiri selagi itu tidak merugikan orang lain. Oke, insan muda, dan next nih di trik selanjutnya ya, di kanan The Best Chart nomor 37 dan 36 ada lagu dari Georgia Smith dengan Don't Leave dan Save My Love by Kago, Halle dan Driven. Insan muda, di chart nomor 35 ada I Like You Better Than Me by Bebe Rexha, disusul sama Sweet To Me dari Nick Jonas di chart nomor 34. Di chart nomor 33 dan 32-nya ada Harry Styles dengan American Girls dan Little More Time by Niall Horan. And last trick insan muda, di chart nomor 31 ada Something in the Heavens by Louis Capaldi. Nanti Cika bakalan pilihin beberapa lagunya buat kamu ya, jadi pastiin insan muda selalu stay tune terus, and I'll be back.

Okay, Insomnia Radio 90.3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, masih barengan Cika nih. Dan kali ini Cika mau kasih kabar baik buat kamu nih, untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini buka kembali ya. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga nih insan muda. Karena nih di sana tuh kamu bisa banget ya beli obat gitu kan ya, dengan resep dokter, obatnya lengkap dan terpercaya, harganya terjangkau, pelayanan ramah dan cepat. Tersedia juga nih vitamin, alat kesehatan dan alat kebutuhan harian kesehatan lainnya ya. Nah jadi ini buat kamu yang mau beli obat, vitamin dan lain-lain, pokoknya kebutuhan kesehatan, jangan lupa langsung aja kunjungi ya Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut ya, buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih muda bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, Insan Muda masih barengan Cika nih, Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di NBS Weekly Top 40. Wow, lagunya keren-keren banget nih ya, Insan Muda di chart nomor 40 sampai chart nomor 21 tadi. Dan Cika masih punya 20 chart lagi nih yang harus Cika sampaikan buat kamu, Insan Muda. Dan kayaknya langsung aja yuk kita mulai preview. Waktu juga berlalu begitu cepat ya, Insan Muda. Kita mulai di chart nomor 20 sampai chart nomor 11. Di chart nomor 20 Insan Muda ada Bruno Mars dengan single lagunya I Just Might. Cocok banget nih buat kamu ya yang jatuh cinta pada pandangan pertama nih dengan seseorang karena pesonanya yang sangat luar biasa. Disusul sama Melanie Martinez dengan Uncanny Valley di chart nomor 19-nya. Di chart nomor 18 dan 17 ada lagu dari Fauzia dengan Don't Ever Leave Me dan Alex Warren dengan You'll Be Alright Kids. Next nih Insan Muda, di chart nomor 16 dan 15 ada Eye Close by Jisoo featuring Zayn dan Louis Tomlinson, Lemonade. Cocok banget nih ya buat kamu yang lagi jatuh cinta, ngerasain kayak cinta itu ada manisnya, pahitnya, asemnya, pokoknya lengkap banget deh yang membuat kita tuh candu ya untuk merasakannya lagi-lagi dan lagi Insan Muda. Di chart nomor 14 dan 13 ada Moonshine by Alan Walker featuring Ellie Duha dan Need Your Love by One Republic. Dan dua chart terakhir Insan Muda di chart nomor 12 dan 11 ada Sorry by James Arthur dan Cry by Charlie Puth. Wow, lagu yang keren banget nih ya Insan Muda. Ada lagu favorit kamu gak nih di chart nomor 20 sampai chart nomor 11-nya? Kalau ada, selamat ya. Nanti Cika bakalan pilihin beberapa lagu seperti biasa buat kamu. Jadi pastiin kamu station terus ya Insan Muda di NBS Radio.

Okay, in summary, ini itu point 3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Gak kerasa ya insan muda waktu terus berlalu, dan kali ini Cika bakalan lanjutin lagi buat bacain chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart number 11, kita lanjutin di chart number 10 sampai dengan chart number 7 dulu kali ya insan muda. So langsung aja yuk kita kandang the best chartnya. Number 10. Di chart number 10, Insan Muda ada lagu dari Charlie Puth featuring Coco Jonas dengan single lagunya Sideways. Congratulations. Sideways.

0: ku sideways.
1: Sideways tentang pasangan insan muda yang berusaha untuk mempertahankan hubungannya walaupun insan muda gitu kan ya. Terkadang yang namanya hubungan ya dipenuhi dengan cobaan, ujian ya, yang membuat kita tuh bimbang. Dilanjutin jangan ya, tapi mereka tuh tetap ya berusaha untuk mempertahankan hubungan dan mencoba untuk memperbaikinya nih insan muda. Emang ya kalau misalkan hubungan bosan gitu kan ya, atau ada masalah, bukan diganti hubungan ya gitu insan muda, tapi diperbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki insan muda, beda urusannya nih kalau udah hubungan pengkhianatan gitu kan ya, dan juga perselingkuhan. Mendingan udah aja deh ya insan muda. NBSF number 9 insan muda ada lagu dari Harry Styles dengan single lagu Aperture. Congratulations.

Wow, Aperture tentang seseorang insan muda ya, yang berusaha pengen membuka kembali hatinya yang pernah disakiti, tapi ya masih ada banget gitu insan muda ya, trauma-traumanya mampu enggak ya? Banyak banget ragunya ya pasti insan muda. Dan next insan muda kita lanjut lagi yuk ke track selanjutnya. Number 8. Di chart number 8 ada lagu dari Nuna dengan single lagunya The One.

the one for me. Satu-satunya untukku, ya, walaupun di sana banyak banget gitu kan ya. Pria atau wanita yang lebih memukau gitu kan, yang belum coba untuk mengalihkan perhatian, tapi tetap ya, perhatian aku tuh cuma buat kamu aja. Di chart number 7 in Zamudia ada lagu dari Taylor Swift dengan single lagunya The Fat of Apollia. Congratulations!

Fat Up of Lia, tentang seseorang yang akhirnya sembuh ya dari traumanya nih, insan muda. Dan by the way, insan muda, 4 lagu udah Cika siapin ya, tadi udah di review juga, nanti Cika bakalan kembali lagi dengan chart-chart lainnya, jadi pastiin stay tune terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa, pindah outlet.

Nih, semuanya masih barengan Cika nih yang masih temenin kamu ya di acara NBS Weekly Top 40. Gak kerasa insan muda waktu terus berlalu. Sekarang juga nih Cika masih punya 6 chart ya yang bakalan Cika spill buat kamu. Kira-kira ada lagu apa aja ya? Penasaran gak sih insan muda? Cika aja penasaran banget tau ya. Karena dari tadi nih insan muda lagunya keren-keren banget ya. Apalagi sekarang di top 6 pasti lebih keren lagi insan muda. Nah, daripada kamu penasaran insan muda sampai gak bisa tidur, lebay banget ya. Cika bakalan puterin preview insan muda dan nanti puterin satu persatu lagunya buat kamu. Kita mulai dari chart nomor 6 sampai chart nomor 4 dulu kali ya. 92.3 FM. Number 6. Di chart number 6, insan muda ada Madison Beer dengan single lagunya Bad Enough. Congratulations.

enough tentang seseorang yang akhirnya menyadari ya kalau hubungannya tuh udah enggak sesehat dulu gitu kan ya. Udah benar-benar hancur banget ya insan muda ya. Kalau kamu nih insan muda kalau hubungannya udah enggak sehat, apa sih yang bakalan kamu lakuin? Di chart number 5, Insan Muda ada lagu dari Charlie Puth dengan single lagunya Beat Yourself Up.

don't beat yourself up. Jangan terlalu menekan diri kamu terlalu kuat, insan muda ya. Kamu juga manusia, kamu juga berhak bahagia, berhak santai ya. Jangan terlalu nyalahin semuanya tuh ke diri kamu gitu, insan muda. Kamu juga capek, butuh istirahat, butuh dimengerti, insan muda. Di chart number 4 ada lagu dari Nuna dengan single lagunya Work. Congratulations.

Word by Nuna ya, tentang seorang yang bekerja keras gitu, insan muda apapun dikerjain deh demi mewujudkan cita-cita. Dan itu dia insan muda chart number 6 ya, sampai dengan chart number 4 nya nanti jika bakalan kembali lagi dengan top 3 nya. Wow, ini yang ditunggu-tunggu nih insan muda, jadi pastiin kamu stay tune terus and enjoy the music.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, Insan udah. Wow, gak kerasa ya udah jam 10:30 aja nih. Dan kita udah nyampe ya ke chart yang sangat kita tunggu-tunggu untuk minggu ini. Jeng jeng jeng jeng jeng. Kira-kira ada lagu apa ya Insan Muda? Yang pasti ini tuh lagunya keren-keren banget ya, dari penyanyi yang super duper duper duper keren banget juga nih Insan Muda. Bahkan mungkin sering banget juga kamu request nih di setiap acara requestan. Yaps, udah gak sabar gak sih ya buat dengerin Insan Muda? Langsung aja kita mulai countdown di chart nomor 3 sampai chart nomor 1-nya yuk. NBSF number 3. Di chart number 3 Insan Muda ada lagu dari Sienna Spiro dengan single lagunya Die On.

Die on this hill. Ini tuh tentang seseorang yang berusaha untuk mempertahankan hubungan walaupun dia sadar ya hubungannya tuh udah gak sehat, insan muda. Tapi tetap aja ya dipertahanin, insan muda. Dan next nih, insan muda di chart number 2. Number 2. Di chart number 2 ada lagu dari Bruno Mars dengan single lagu Risk It All.

0: Wow, tentang seseorang nih, insan muda yang berusaha akan melakukan apapun ya untuk orang yang dicintainya, apapun akan dia korbankan, relakan gitu, insan muda demi menunjukkan ketulusannya. Aduh, bahagia banget gak sih insan muda ketika kita dicintai sebegitu hebatnya sama seseorang ya. Semoga ya insan muda kita dipertemukan dengan orang itu, dan ya, yeah, cinta kalian akan terus bertahan selamanya nih insan muda. Risk It All dari Bruno Mars and Last Trick in Chan Muda di chart number 1.
1: This is number 1 for this week on Top 40.

Di chart number 1 Insan Muda ada lagu dari Anima featuring Lisa dengan single lagunya Bad Angel.

Bad Angel nih, insan muda ya, tentang seseorang yang berani ya mengekspresikan dirinya gitu kan, insan muda, walaupun ya melawan stigma dari masyarakat yang katanya perempuan tuh harus kayak gini, harus gini, harus gini, tapi dia bisa ya mengekspresikan diri dia dengan bebas gitu kan, insan muda, tanpa takut gitu kan harus dijudge sama orang. Ya ini aku gitu kan, Bad Angel, bukan malaikat yang biasanya kalian harapkan, insan muda. Nah itu dia tadi insan muda, chart-chartnya di chart nomor 3 sampai chart nomor 1. Congratulations untuk para penyanyi dan juga lagunya yang sangat luar biasa. Chika bakalan puterin lagunya satu persatu buat kamu. So stay tune terus and enjoy the music.

Akhirnya semua tidak kerasa ini waktu terus berlalu ya, dan udah di penghujung acara aja. Chika nemenin kamu di NBS Weekly Top 40. So thank you so much buat semuanya udah temenin. Dan yang pastinya nih Insan Muda jangan kemana-mana, karena abis ini kamu bakalan ditemenin sama anak-anak Skill Up Radio ya, di jam 11 sampai jam 2 siang nanti. Jadi Insan Muda tetap stay tune dan dengerin ya, kira-kira mereka bakalan bahas apa ya hari ini Insan Muda. Kamu juga nanti bisa request loh lagu favorit kamu di acara Skill Up Radio ya. Jangan lupa nanti join juga ke live TikToknya. Dan Insan Muda selalu sehat, selalu semangat dan bahagia ya. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

92.3 NBS FM Sukabumi Sumon Hits Music Station. Hai insan muda, selamat siang insan muda. Aku Princess di program Skill Up Radio. Seperti biasa di program ini kita bakal bahas nih hal-hal seputar anak SMA ya, yang itu kayak remaja-remaja gitu ya kan. Nah insan muda gimana nih? Kan hari ini kayak siang ini tuh benar-benar cerah banget dan cenderung panas ya sebenarnya ya. Aku harap buat insan muda di luar sana yang mungkin sekarang lagi kejebak macet atau lagi di luar mungkin kepanasan, jangan bete dulu ya, karena kamu bakal ditemenin sama kita berdua di program Skill Up Radio yang pastinya bakal seru nih. Nah, buat buka apa ya, menemani siang hari insan muda hari ini, aku punya lagu, yaitu lagu I Love You 3000 by Stephanie Putri. So insan muda, ini dia lagu I Love You 3000.

Lagi cari HP baru? Ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris, handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 2162121. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat siang. Oke. Yang pasti opening songnya itu bisa bikin hari-harinya insan muda, apalagi di siang harinya ini bikin insan muda tuh makin semangat lagi ya. Nah, kira-kira sekarang kita bakal bahas apa ya, Princess? Sekarang kira-kira kita bakal bahas apa? Betul. Tadi kan nih ya insan muda, aku tuh sama Princess baru aja ikut event Fun Walk. Tapi daripada penasaran insan muda kira-kira di Fun Walk itu kita ngapain, mending aku mau muterin dulu lagu deh. Boleh enggak? Boleh ya aku. Iya, biar makin penasaran dan pokoknya ikutin terus, stay tune terus di 92.3 NBS FM. Oke, ini dia Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. So, enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi Someone Hits Music Station. Hai insan muda.
1: Aduh maafin ya insan muda, tapi sekarang suara kita sudah terdengar kan.
0: Yes benar. Tadi awalnya berarti waktu kita opening yang awal banget berarti cuma suara aku yang kedengeran.
1: Iya dan terus tadi cuma suara aku yang kedengeran. Maaf ya insan muda, jujur malu
0: ya. Jujur malu ya, karena namanya juga kita masih apa ya bilangnya ya, masih anak baru ya.
1: Iya anak baru.
0: Kita tuh gak tahu guys kalau ternyata apa sih buat mencet mic-nya itu belum di-onin gitu.
1: Iya, aduh asal berarti.
0: Aduh malu banget. Maaf. Udah mau kita kayak panik banget ya kayak Kak Cika tolongin dong ini gimana gitu.
1: Ini tuh apa karena kitanya juga ngantuk, kitanya capek jadi kita tuh enggak tahu loh.
0: Iya benar. Karena beneran jadi kita tuh benar-benar capek banget karena tadi kita habis apa sal?
1: Habis One World gitu tuh, jadi kayak ada event
0: yes.
1: yang menjadikan NBS itu sebagai media partner dan kita tuh ditugasi untuk ikut kegiatan itu.
0: Benar banget.
1: Di sana kita ngapain aja Princess?
0: Kita awalnya kita kan kayak tikum yang kita itu di Gor Liverpool ya.
1: Iya Liverpool.
0: Iya Gor Futsal Liverpool yang di daerah Lapdek ya. Terus kita dari situ kita jalan turun ke bawah sampai ke Odeon. Dan juga akhirnya titik akhirnya kita itu ada di
1: Museum
0: Pegadaian. Tuh insan muda bayangin ya, kita jalan sejauh itu untuk kita Gen Z yang jarang gerak ya. Tiba-tiba kita jalan disuruh jalan sejauh itu dan cuacanya tuh benar-benar kayak apa ya, berubahnya tuh drastis gitu loh insan muda.
1: Betul.
0: Awalnya pagi kita kan masih dingin banget ya, sampai berembun gitu. Sedangkan pas udah ke siang-siangnya itu pas kita jalan benar-benar panas yang bikin
1: panas.
0: Kepala pusing banget
1: asli,
0: gitu loh.
1: Asli, sumpah aku tuh udah kayak pusing banget. Tapi ya Princess,
0: ya.
1: Nanti kita bakal ceritain tentang kita nanti ngapain aja ya.
0: Benar-benar.
1: Sama di jalan kita ngapain aja, tapi di sini aku mau muterin dulu lagu nih.
0: Oke, okay,
1: lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen.
0: Oke, okay, so insan muda, enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Harusnya ada Kak Najma sebagai videographer kita kan. Cuman telat, dia tuh datangnya waktu di Museum Pegadaiannya doang ya. Dan selama di jalan kita tuh bingung, aduh ini kita gimana ya, princess ngevlognya.
1: Iya benar. Apalagi kan, HP si Salma tuh udah storage-nya full dan juga baterainya udah mau habis ya.
0: Itu udah under 10% kan.
1: Ya benar.
0: Jadi kayak udahlah kita ngevlog seadanya aja. Dan selama jalan tuh ya udah we kita mah jalan aja ya tanpa kita tuh sebenarnya enggak tahu titik akhirnya tuh di mana sih.
1: Kita tuh sama sekali enggak tahu rutenya mau kemana-mana aja, itu kita enggak tahu ini semudah. Dan terus ya yang parahnya lagi adalah si Kak Najma AKA Jipoy ini.
0: Betul.
1: Si Jipoy ini ya. Kita tuh udah ngeteleponin dari pagi, benar-benar dari pagi banget, dari jam 6 udah aku telepon-teleponin. Kakak mana kakak, kamu jadi datang enggak? Abis itu dia gak balas sama sekali, giliran dia balas dia tuh nelpon kan. Eh, Cus di mana? Aku nih udah kulilingan dari tadi katanya. Terus abis itu beres dia ngetelepon itu, aku kan ngechat dia ya. Udah centang satu lagi insan muda.
0: Bayangin
1: iya kan? Jadi kayak aku tuh jadi bingung itu. Gitu loh. Jadi aku bingung gitu loh, kayak ini orang kemana ya? HP-nya kenapa ya?
0: Iya, dan selama di jalan tuh kita tuh kayak kita butuh Kak Jipoy,
1: dan tau gak sih insan muda, kita jadi di selama jalan itu kita liatin HP, liatin notif, liatin orang sekitar, takut kayak ada Jipoy jalan gitu.
0: Iya, karena apalagi di situ baterai aku udah habis dan aku bingung, aduh ini aku harus ngevlognya gimana ya. Belum lagi aku ngapusin dulu ini foto-foto buat iniin memori.
1: Mana kita kayak, itu tuh kayak benar-benar apa ya, konsentrasi kita tuh kepecah antara kita tuh mau ngikutin yang lain, mana kita tuh kan kayak nyasar-nyasar gitu ya. Kita nyasar-nyasar, jadi kita tuh kayak bingung gitu. Kita mau fokus ke nyari jalannya dulu atau fokus ngekontenin dulu, karena kita tuh takut banget kalau kontennya tuh gak sebanyak itu ternyata.
0: Iya, betul. Dan ya, tapi overall acaranya seru sih.
1: Bener-bener banget sih. Apalagi pas terakhir di yang Musim Pegadaian ya, si itu Salma.
0: Aku benar hadiah, tahu insan muda.
1: Insan muda. Tahu gak sih insan muda yang kayak ngangkat kayak seolah-olah itu tuh kayak emas gitu, balok emas. Itu sih Salma dapat tahu. Nanti kayaknya mau diposting di story-nya ini deh, di story-nya si Salma deh. Waktu dia ngangkat si emasnya itu, si balok-baloknya itu.
0: Dan aku kira kan awalnya itu bakal dikasih emasnya ya. Dan ternyata enggak. Itu kan aku ngangkat yang 4 kilo. Kira kayak aku gak akan bisa, cuman kan boleh nyobain dulu kan sekali. Yang kedua kalinya aku under 10 detik aku udah bisa.
1: Yes, benar.
0: Aku hebat
1: banget loh.
0: Dan
1: padahal
0: dapat kunci apa sih?
1: Gantungan kunci. Itu tadi kan hadiahnya ada dua ya. Pilihan gitu. Tiga sih sebenarnya. Pilihannya antara gantungan kunci
0: sama yang buat ditempelin ke kulkas.
1: Ya, tempelan kulkas sama voucher, voucher buat Pegadaian gitu.
0: Dan aku memilih yang ini saja.
1: Yes. Dan menurut aku ya, di antara semua jalan-jalan kita hari ini, yang paling seru adalah pas di Musim Pegadaian nih.
0: Iya,
1: seru.
0: jujur aku juga kayak gitu.
1: Iya, karena yang lainnya kayak kita pas lagi di alun-alunnya, alun-alun lab, apa namanya?
0: Dekat
1: masjid itu loh, ya itu. Di situ kita kan kayak dijelasin kan tentang asal usul si alun-alunnya. Terus kita juga ke mana namanya?
0: Odeon.
1: Pasti Odeon juga kita dijelasin tentang Odeon gitu-gitu. Tapi yang paling menarik adalah waktu di museum, karena di museum tuh benar-benar banyak banget permainan interaktif gitu loh.
0: Iya, dan kayak aku tahu, oh ternyata dulu tuh kayak gini ya. Oh ternyata ini tuh kayak gini-gini ya. Ngerti gak sih? Jadi kita tuh tahu gitu loh sejarah-sejarah Sukabumi lagi.
1: Iya, dan kita tuh bisa lihat kayak mesin-mesin zaman dulu gitu loh. Ada mesin tik, ada timbangan-timbangannya.
0: Iya, ada timbangan emas, timbangan surat, banyak banget yang sama. Dan juga kita main, ada pokoknya sensor tangan gitu.
1: Iya, sensor tangan
0: nih,
1: ya. Banget.
0: Kebayang atau enggak nih insan muda? Aku iniin aja ya, aku omongin. Jadi di bawahnya itu ada alat sensor.
1: Ya,
0: nah,
1: kotak gitu warna
0: iya,
1: hitam.
0: Kotak. Nah, di depannya itu ada layar.
1: Ya.
0: Nah, tangan kita ditaruh di atas sensor itu, tapi kita enggak boleh kena si alat sensornya.
1: Ya.
0: Jadi di atasnya dan itu tuh nanti tangan kita bakal muncul di layar.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan itu tangannya benar-benar tahu enggak sih yang kayak apa ya? Game banget gitu.
0: Iya, dan itu
1: tangannya kayak kicau-kicau gitu. Jujur.
0: Itu apa sih namanya, seru banget kan tadi. Jujur, princess banget. Ini kesini, pencet, terus pencet lagi, itu seru banget pokoknya.
1: Jujur, seseru banget.
0: Kayak bener-bener berkesan banget, yes, ya bener.
1: Mungkin insan muda ada yang beberapa orang yang udah pernah ya, ke museum.

0: Itu ya.
1: Betul. Dan ternyata di museum Pegadaian itu tuh enggak cuman museumnya aja. Yes. Jadi ada outdoor-nya lagi.
0: Iya, dan ada kafenya juga kan. Kayak benar-benar kayaknya aku kalau misalnya boleh milih ke tempat yang tidak usah membayar, kayaknya aku akan ke sana deh.
1: Iya, betul.
0: Karena enak banget, apalagi di museumnya tuh dalamnya tuh full AC jadi dingin banget.
1: Wangi juga.
0: Iya. Iya, sumpah. Bayangin kita udah capek-capek keringetan terus kita masuk ke situ, enak banget.
1: Karena kan kalau misalnya selama di jalan tuh kakaknya kan ngejelasin ke kita, cuman emang gak terlalu kedengeran, apalagi di situ posisinya di pinggir jalan, yeah, dan juga emang banyak orang kan, jadi kita ngedengerinnya harus ekstra banget.
0: Yes,
1: dan pokoknya waktu udah di sana, ya kita diajak ngobrol, kita main game segala macam tuh, kita jadi oh ini ternyata seru banget, dan apalagi buat anak SMA kayak kita yang selalu malas-malesan kalau hari Minggu. Dan aku mah yakin 90% atau 80% siswa SMA hari Minggu tuh pasti selalu tidur di rumah.
0: Benar, benar.
1: Dibanding
0: banget
1: ngelakuin kegiatan yang produktif atau apapun itu.
0: Banget sih, itu benar banget. Soalnya Gen Z banget gak sih?
1: Betul.
0: Nah, insan muda, sebelum kita ngomongin lebih lanjut ya tentang hari keseruan hari ini atau kayak apa ya, kegiatan-kegiatan insan muda mungkin di weekend, sebelumnya kita mau dengerin bareng ya lagu Mencintaimu by Mahalini.
1: Wow.
0: Oke, okay, so insan muda, this is a song, enjoy the music.

0: 92.3 BS FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Hai.
0: Hai, insan muda. Aduh, sumpah ya, tadi lagunya Mencintaimu itu benar-benar berkesan banget tau buat aku. Iya, ngomong-ngomong soal lagu ini, aku tuh pernah main ada di sebuah teater gitu. Aku mainin drama pakai lagu ini. Dan menurut aku benar-benar itu tuh sedih dan benar-benar ngena banget loh insan muda. Jadi pokoknya ceritanya lagu Mencintaimu ini tuh tentang ada seorang ayah yang dia tuh berubah menjadi seorang ibu. Kenapa? Karena anak-anak tuh katanya ya lebih butuh sosok ibu. Jadi makanya gitu, si seorang ayah itu berubah menjadi ibu. Dan di part, iya, di part yang nadanya tinggi itu, itu tuh pokoknya adegan waktu si ayahnya itu pakai kerudung. Dan itu menurut aku kayak benar-benar sedih banget tahu, apalagi kan posisinya di situ aku main juga ya. Jadi aku tahu lah.
1: Pemain sebagai apa?
0: Aku pemain, aku sebagai pemeran utamanya. Tapi sebagai, aku sebagai anaknya. Iya. Jadi itu benar-benar, ngerti enggak sih, sedih banget. Dan beberapa testimoni dari orang-orang yang udah ngelihat katanya emang benar-benar bisa kena hati.
1: Iya.
0: Ngerti enggak sih?
1: Sedih. Kayak aku yang diceritain aja, mendengar ceritanya saja bukan melihat ya. Aku juga sedih loh, kayak kebayang gitu. Berarti seberapa besar rasa sayang dan rasa pengorbanan si bapak ini buat anaknya.
0: Betul.
1: Gitu. Sampai dia tuh apa ya, rela gitu untuk berubah menjadi perempuan demi anaknya itu dapat sosok seorang ibu.
0: Betul. Sumpah, aku sedih banget tahu. Aku kan ini ya. Nah, gimana aku mau ceritain ini, udah pokoknya waktu si anaknya ini udah besar.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya aku tuh tahu kok kalau misalnya si ayah aku tuh ternyata si ibu. Jadi waktu itu ayahnya tuh lagi apa ya?
1: Si ibu ini adalah ayah.
0: Iya, si ibunya adalah ayah. Pokoknya waktu itu tuh si ibunya itu lagi duduk. Aku tuh ngintip aja kan. Okay. Nah, pokoknya FYI waktu si ayahnya lagi ganti baju buat jadi seorang ibu, si anaknya itu ngelihat. Tahu tapi dia diam. Dan ditambah lagi si tetangga-tetangganya itu juga dia enggak ada bilang,
1: enggak ada pernah ngasih tahu gitu ya.
0: Enggak ada. Jadi benar-benar dirahasiain banget. Dan waktu aku masuk ini lagi ngeberes-beresin kan, itu tuh waktu mau nikah. Si akunya tuh mau nikah.
1: Oke, terus
0: aku bilang ke si ayah kayak, aku sebenarnya tahu kok kalau ibu itu adalah ayah. Di situ langsung kena dan di situ langsung nangis kayak gimana ya? Aduh, aku lupa dialognya apa, tapi intinya ya dia bilang kayak gitu. Karena ayah tahu kalau misalnya anak itu butuh banget sosok ibu. Ya tapi kan ya enggak seharusnya dia tuh berubah menjadi seorang ibu
1: ya,
0: juga
1: itu
0: kan.
1: Itu sebenarnya salah, cuman yang bisa kita ambil di sini adalah bentuk pengorbanannya yang sebesar itu loh.
0: Betul, dan berarti orang tua tuh ya meskipun emang suka marah ya atau gimana pun, tapi sebenarnya mereka tuh sayang banget sama kita.
1: Benar banget.
0: Kalau kamu ada enggak nih princess apa gitu lagu atau cerita yang paling berkesan selama di masa SMA? Kalau cerita aku yang tadi itu paling berkesan banget dari ceritanya dan dari proses latihannya itu berkesan waktu kelas 10 dan itu tuh.
1: Kan jujur aku sendiri kan aku sekarang masih kelas 10 ya.
0: Oh iya.
1: Aku baru masuk SMA. Jadi aku tuh sebenarnya belum ada sih yang kayak masa SMA yang paling berkesan di hidup aku. Cuman sejauh ini aku ada sih lagu yang benar-benar kayak oh my god this is so sick bro gitu. Menurut aku itu tuh lagu, kamu tau gak sih lagu apa ya bilangnya?
0: Apa? Lagu apa?
1: Tau gak sih?
0: Ya.
1: When I was just a little girl, I asked my mother what will I be. Tahu gak sih? Itu tuh lagu, kenapa aku suka banget sama lagu itu? Sebenarnya itu tuh lagu kayak biasa aja sih sebenarnya. Bukan biasa aja, cuman lagu itu tuh menurut aku ya sangat berkesan karena di saat orang-orang lain itu lagunya kayak lagu Nina Bobo-nya itu kayak Nina Bobo atau Twinkle Twinkle, aku tuh dinyanyiin lagu itu sama mama.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi setiap mau tidur itu lagu yang dinyanyiin ke aku tuh itu kayak When I was just a little girl.
0: Kayak aku pernah denger deh lagu.
1: I asked my mother what will I be.
0: Berarti kamu udah benar-benar terngiang-ngiang banget ya sama lagu itu.
1: Iya, dan aku tuh dulu benar-benar waktu dari kecil ya, aku tuh selalu kayak ini mama aku nyanyiin lagu apa sih, dan waktu SD aku tuh pengen banget dengerin lagu itu. Apa ya lagunya, aku gak tahu gitu judulnya apa. Tapi setelah aku SMA ini, akhir-akhir ini tuh aku tiba-tiba ketemu lagu
0: apa?
1: Itu ternyata judulnya tuh kayak Kue Sera-Sera gitu loh.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Ah itu sedih banget, maksudnya kayak berbeda deh gitu dari yang lain.
1: Iya, jadi lagu itu tuh emang sebenarnya gak se fantastik itu, cuman karena aku punya filosofi di dalam lagu itu, ada kenangan yang tersimpan. Betul. Jadi lagu itu tuh kayak hit difference gitu.
0: Sedih banget ya, kalau misalnya ngomongin tentang kesedihan-kesedihan atau cerita yang paling berkesan buat kita tuh, jadi ngerti gak sih, keinget lagi dan sedih lagi.
1: Benar. Dan kita tuh langsung kayak memposisikan diri kita tuh ada di
0: posisi itu.
1: Iya, kondisi itu juga.
0: Di kondisi itu lagi gimana ya?
1: Iya, sedih banget. Apalagi aku kayak kebayangnya kayak gini loh, kayak kita kan udah gede nih, apalagi aku ya, aku udah gede dan aku tuh dengerin lagu itu lagi, aku tuh jadi keinget masa-masa dimana aku tuh masih jarang banget bertengkar sama mama aku, jarang beda pendapat, kayak masih anak kesayangan mama gitu loh.
0: Sedih banget.
1: Sedih banget. Aduh, ngomongin soal lagu yang sedih-sedih nih, aku ada nih lagu yang vibesnya tuh sedih juga sih sebenarnya.
0: Apa?
1: Kamu tahu lagu Happier Than Ever by Billie Eilish gak?
0: Tahu.
1: Kan?
0: Tahu banget.
1: So, insan muda, aku pingin nih kali ya, kamu sama aku sama-sama buat dengerin lagu ini bareng-bareng nih.
0: Oke, insan muda, enjoy the music.

0: 92.3 and Rose FM Sukabumi Snowman Hits Music Station.
1: Hai Insan Muda.
0: Tadi habis kita ngebahas tentang yang sedih-sedih ya, dan juga kita udah dengerin lagu yang sedih-sedih juga nih, yaitu Happier Than Ever by Billie Eilish. Nah tadi kan tadi ngomongin soal kayak peristiwa yang berkesan apa? Gitu ya. Ternyata aku punya sama.
1: Apa?
0: Ternyata aku
1: apa?
0: Punya.
1: Selama di SMA ini?
0: Iya, pas di SMA
1: coba
0: ini.
1: Coba ceritain.
0: Ternyata aku tuh punya, yaitu adalah
1: apa?
0: Bentar aku lupa mau ngomong apa. Jujur. Oh, ini yaitu adalah waktu aku festivalan dulu di Univest. Yeah. Jadi itu kayak event lomba band gitu. Mm-hmm. Dan aku tuh salah satu penampil, dan aku sebagai vokalis kan, karena aku tidak bisa bermain alat musik. Dan di saat itu, di event itu, aku ngebawain dua lagu. Band aku tuh bawain dua lagu, band aku namanya In Bloom ya.
1: Apa?
0: In Bloom.
1: In Bloom.
0: Ya. Band aku namanya In Bloom. Kita itu bawain lagu dua. Mm-hmm. Yang pertama Fix You by Coldplay sama Happier Than Ever by Billie Eilish.
1: Oh, yang tadi.
0: Iya, yang tadi. Yeah. Makanya aku ngerasa waktu aku dengerin lagu Happier Than Ever juga, aku tuh kayak ih gila, ini memorable banget, karena di situ ya. For your information ya, Nisan Muda dan sama juga, aku waktu di lomba itu suara aku nge-crack pas di bagian yang high notes-nya itu.
1: Demi apa?
0: Iya.
1: Terus gimana?
0: Demi apapun gue malu banget di situ posisinya. Kayak tahu gak sih, itu tuh kan karena pertama gini, karena emang lagu itu awalnya kalau pakai nada asli aku tuh nyampe.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman ketika dibandin kan otomatis harus bikin gimana caranya supaya suara kita tuh cocok gitu sama instrumen lain ya kan. Yeah. Apalagi ada ditambah drum, terus gitar elektrik dan lain-lain gitu kan. Yeah. Jadi harus menyesuaikan tuh sama nada supaya biar masuk semua gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Lalu nah, terus pas dimasukin supaya bisa masuk di nadanya itu buat lagu-lagu buat alat musik yang lain. Jadi nadanya itu dinaikin. Naikin satu nada. Sedangkan aku di nada asli aja aku tuh udah pakai suara yang kayak
1: udah yang paling tinggi ya.
0: Udah paling tinggi menurut aku.
1: Paling maksimal menurut aku.
0: Terus giliran dinaikin lagi nadanya, jadi itu tuh benar-benar kayak udah mah aku itu deg-degan. Ya karena aku itu adalah lomba pertama aku untuk band.
1: Oh iya.
0: Iya, perform pertama aku sebagai lomba ya. Kalau misalnya yang perform biasa mah aku kadang di sekolah kalau ada acara juga udah sering gitu.
1: Iya, iya.
0: Cuman ini tuh yang first time aku tuh lomba band gitu. Nah, terus aku benar-benar di situ aku udah mah aku deg-degan. Terus itu aku gemeter, dan aku tuh kan kalau misalnya kita lagi lomba kan kita gak boleh kayak mematung gitu kan.
1: Yeah.
0: Kita harus lompat-lompat, harus kayak excited gitu. Jadi aku tuh kehabisan napas.
1: Oh, pantesan.
0: Iya.
1: Jadi keburu capek duluan ya.
0: Iya, keburu capek duluan. Jadi yang pas akhirnya pas yang lagu yang Oh Just Fucking Leave Me Alone itu, itu bener-bener kayak langsung nge-crack banget. Dan itu aku malu banget demi apapun.
1: Tapi itu banyak yang nonton gak?
0: Iya banyak. Tahu gak sih salah satu jurinya adalah gitaris dari Dialog Senja, Bang James.
1: Oh, I know.
0: Bayangin, gue malu banget. Sedangkan Bang James itu adalah kayak my muse gitu di dunia permusikan.
1: Iya.
0: Bener-bener I love him so much, I admire him gitu.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya,
0: aku malu banget, gila, di depan idola aku nge-crack.
1: Terus gimana?
0: Jadi maksudnya aku turun panggung, aku nangis.
1: Oh iya sih, pasti sih.
0: Aku nangis. Jadi
1: pasti itu pasti bakalan sedih banget dan bakal banget kepikiran banget.
0: Iya.
1: Cuman ya kamu, tapi kamu keren sih, Inces.
0: Terus kan aku kan bersama Pak Memets ya.
1: Dengan Pak Memets ada apa tuh?
0: Terus Pak Memets itu aku tuh jadi kayak bulan-bulanan gitu loh.
1: Maksudnya?
0: Jadi aku diejek-ejekin gitu loh, kayak hahaha ini yang nangis gitu. Malu banget.
1: Ya, tapi itu artinya udah bestie banget.
0: Iya,
1: udah bestie banget.
0: Udah bestie banget ya. Tapi gitu-gitu Bang Mehmet juga perhatian sih.
1: Iya
0: gitu
1: sih, jujur.
0: Iya,
1: iya sih. Baik, terlihat.
0: Iya, terlihat. Cuman dia tuh kayak tipe yang tahu gak sih kalau di film-film dia tuh sundere gitu loh.
1: Hah?
0: Tahu sundere gak? Jadi kayak misal nih, kamu di depan itu kayak di depan tuh kamu jahat gitu. Padahal aslinya mah diem-diem kamu tuh baik, kamu tuh perhatian gitu.
1: Oh, I know.
0: Itu
1: sedih deh. semua daripada kelihatan baik di depan tapi jahat di belakang.
0: Ya. Ah, jujur.
1: Oke.
0: Jujur, itu lebih gak enak sih.
1: Jujur ya, selama aku di NBS, selama aku kenal Bang Mehmet juga, ternyata dia tuh sebaik itu tahu.
0: Iya, padahal banyak banget orang-orang yang bilang kalau first impression ke Bang Mehmet tuh menakutkan.
1: Jujur aku pun gitu.
0: Kamu takut sama dia?
1: Aku takut lah, apalagi waktu audisi 20 besar. Di sini kan aku di wawancara Kak Coco, Bang Mehmet sama Kak Bang Raden.
0: Iya.
1: Dan di situ aku kayak ngerti nggak sih deg-degan karena emang Bang Mehmet itu ekspresinya lempeng nih mukanya.
0: Bener-bener.
1: Tapi alhamdulillah lah ada senyum-senyumnya dikit.
0: Oke, okay. Insan Muda ini lagi hujan nggak sih Insan Muda? Kok aku kayak denger suara
1: geluduk,
0: geluduk. Oh kamu tahu geluduk?
1: Tahu geluduk?
0: Aku bilang ke teman-teman aku biasa geluduk gitu, mereka gak ada yang tahu geluduk.
1: Demi apa?
0: Iya.
1: Demi apa?
0: Mereka taunya kayak geluduk itu apa ya bilangnya? Guntur.
1: Oh.
0: Jadi aku gak bisa bilang geluduk ke mereka karena mereka gak tahu geluduk itu apa. Kayaknya itu bahasa, bukan bahasa Sukabumi gak sih?
1: Iya, kayaknya bahasa apa ya?
0: Insan Jawa muda, gak sih?
1: Iya, Insan Muda tahu gak geluduk itu bahasa apa?
0: Ya.
1: Karena jujur aku dari kecil
0: sih. Iya, sumpah.
1: Aku dikasih taunya tuh geluduk.
0: Iya, aku dari kecil bilangnya geluduk karena aku kan lahir di Jawa kan. Aku lahir di Banyuwangi dan aku besar di Malang. Jadi kayaknya aku ngomong geluduk.
1: Iya, dan aku juga emang lahir di perbatasan antara Jawa dan Sunda.
0: Ya, Jawa Timur dan Jawa Barat.
1: Jawa Tengah
0: Jawa,
1: dong.
0: Oh, Jawa Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa banget ya. Jawa banget. Jawa Timur lah perbatasan antara Bali ya sih, antara.
1: Iya, atau Jawa, ya Jawa Tengah dan Jawa Timur.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Ya, Insan Muda mungkin yang tahu guntur atau bahasa lainnya guntur itu geluduk, mungkin boleh di apa ya? Dibilang ke kita ya.
1: Iya,
0: iya. Oke. Okay. Insan Muda, ini kita sebelum kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, mungkin kita mau bahas tentang anak batch 4 aja gak sih, Sal?
1: Boleh.
0: Mumpung kita tadi lagi ngebahas tentang audisi nih.
1: Boleh, boleh. Oke. Okay. Kita bakal pilih ya.
0: Iya. Penasaran kan?
1: Penasaran kan?
0: Siapa ya penerus kita ini? Adik-adik kita.
1: Siapa ya? Mending puterin dulu lagu dari Jess.
0: Yaitu lagu Cara Mencintaimu by Anggi Marito. So, Insan Muda, enjoy the music.

0: 92.9 Best FM Super Bumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda.
0: Oke, okay, aduh.
1: Pembahasannya seru banget.
0: Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai anak-anak batch 4.
1: Benar.
0: Udah ada 6 orang terpilih.
1: Yes, benar banget insan muda. Kemarin siapa aja ya, Salma? Kamu tahu gak sih orangnya?
0: Aku tahu.
1: Oke. Sambil kita nungguin si Salma mencari ya nama orang-orangnya, kita boleh gak sih kita itu ngomongin dulu nih. Jadi waktu itu ya, kejadiannya itu terasa begitu cepat. Dari awalnya, awalnya kita tuh masih kita yang batch 1, 2, 3 ya.
0: Oh iya,
1: 1, 2, 3 kita tuh mempersiapkan tarian-tarian nih.
0: Tarian pemanggil batch 4.
1: Betul.
0: Tahu gak insan muda kita latihannya hamin berapa?
1: Hamin 3.
0: Hamin satu.
1: Iya lagi.
0: Malamnya setelah isya, kalau setelah maghrib.
1: Iya benar lagi.
0: Iya, kita
1: setelah,
0: kan
1: setelah maghrib kita tuh baru kumpul kan, terus kita tuh baru kayak baru latihannya itu pas isya gitu loh. Bayangin aku dari rumah bawa nasi goreng ya. Karena aku gak boleh keluar dari rumah sebenarnya kalau aku belum makan. Jadi aku bilang kayak, iya kok bun dibawa kan bu, dibawa kok bun, jadi aku makan gitu di sana.
0: Iya. Dan itu seru banget tau, apalagi waktu hari H audisinya. Kan aku kira kayaknya pesertanya sekarang sedikit deh, ternyata banyak banget.
1: Iya sumpah banyak banget,
0: banyak
1: ternyata
0: banget.
1: Soalnya kan waktu itu sempat ya Bang Meme itu bilang kayak, Ayo ini bilangin ke teman-teman kalian suruh daftar, ini masa masih segini doang. Jadi aku mikir mungkin sampai hari H bakal sedikit.
0: Dan ternyata
1: Udah banyak banget.
0: Jadi kan nih 6 orang terpilih.
1: Oke, 6 orang terpilih. Siapakah itu?
0: Yang
1: dari
0: pertama,
1: dari berapa ratus orang kemarin?
0: Dari,
1: berapa ribu ya?
0: Dari 500 orang.
1: Oh, 500 orang.
0: 500 orang aja.
1: Ya, 500 orang.
0: Kita kan 5000.
1: Kita 5000 ya. Kalau ini mah batch 4 mah cuma 500.
0: Iya, 500 aja. Yang pertama ada Kitara Kisti dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi.
1: Oke, wah, selamat Kitara.
0: Yang kedua ada Devita Aji dari SMA 1 Sukabumi.
1: Yeay, itu kakak kelas aku.
0: Oh iya.
1: Iya, di mana?
0: Oh, yang ketiga nih. Anaya Putri, SMA Negeri 3 Kota Sukabumi.
1: Oke, okay, hai Anaya.
0: Feli Denasha, SMA
1: ini
0: Negeri 1 Kota Sukabumi.
1: Ini dia, ini bestie aku, guys. Ini sekelas sama aku soalnya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, berarti masih kelas 10 ya?
1: Iya.
0: Nih. Dua terakhir, Raisya Raya, SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Dan yang terakhir itu Lutfan Fahri.
1: The only boy ya.
0: Yeah, the only boy.
1: Harusnya si Putra.
0: Iya, berarti ini tuh sama aja kayak batch 2.
1: Iya, soalnya cowoknya cuma satu.
0: Iya, kayaknya ini selang-seling deh.
1: Iya.
0: Nih, batch 1, cowoknya 2 orang.
1: Batch 1, 2 orang.
0: Batch 2, 1 orang. Batch 3, 2 orang. Batch 4, 1 orang.
1: Gitu terus,
0: iya.
1: Semoga nanti pas di batch-batch selanjutnya bakal lebih banyak juga ya cowoknya ya. Seimbang ya. Soalnya kayak kasihan gitu loh, kadang kita lagi ngobrolin tentang makeup-makeup, mereka tidak bisa menimbrung.
0: Betul.
1: Karena mereka tidak ini. Ya sudahlah.
0: Tapi dah, anak-anak NBS mah pasti selalu bisa menyesuaikan obrolan.
1: Yes, benar. Kayak
0: nyambung aja semuanya. Entah itu Putra, terus Kamezu, Naka,

0: itu.
1: Seru, dan selain seru juga lingkungannya positif banget. Jadi yes, mengajarkan bener. Kita banyak banget hal baik gitu loh.
0: Iya, positif, positif ya. Positif banget nih.
1: Ini pergaulan positif.
0: Ya, pergaulan positif ya. Pergaulan positif. Terjaga.
1: Terjaga.
0: Aduh, ngakak banget jujur kalau inget itu bahasan pergaulan itu.
1: Apapun lah, karena jujur insan muda, meskipun nih awalnya insan muda itu pendiam. Karena nih ya, aku waktu awal-awal kenal Princess tuh kayak, kok dia diem banget. Dia jarang mau ikut nimbrung, tapi lama-kelamaan ya dia jadi bisa yeping, asing sama kita.
0: Yeping. Karena sebenarnya apa coba? Sebenarnya aku tuh bukan tipe yang introvert ya sebenarnya. Hmm. Cuman nggak tahu kenapa aku tuh aku waktu tes MBTI, FYI ya, aku itu 98% extrovert.
1: Demi apa?
0: Sumpah. Tapi aku tuh nggak tahu kenapa kayak semakin aku gede, semakin aku dewasa, semakin bertambah umur, aku tuh ngerasa kayak jadi sekarang tuh lebih berhati-hati dalam berteman.
1: Oh iya betul.
0: Jadi awalnya tuh jadi kalau aku sekarang tuh lebih ke mau di lingkungan apapun, aku ya asik ya, aku nyapa ya. Cuman untuk bergaul yang langsung kayak gitu itu enggak sih. Jadi aku masih lihat-lihat dulu nih.
1: Oh iya, kamu menyesuaikan ya.
0: Aku tuh masih lihat dulu kayak dari sifat orang-orang di sini mana yang baiknya aku deket, mana yang enggak gitu. Karena aku ngerasa hubungan ini nih aku berharap hubungan yang aku punya itu untuk selamanya gitu. Oh, untuk secara berkepanjangan gitu. Apalagi kan aku bilangnya di sini kan kita terikat kontrak ya.
1: Yeah.
0: Jadi aku tuh gak mau kalau semasa kontrak aku nih gara-gara aku salah pilih teman, malah aku tuh berantem dan akhirnya di semasa kontrak aku nih aku gak enak gitu sama orang lain.
1: Jadi kayak sama aja. Ih gimana ya? Iya aku ngerti.
0: Iya ngerti kan?
1: Ngerti. Pokoknya kalau misalnya kamu emang salah pilih teman nanti malah kayak NBS bla bla bla bla.
0: Iya gitu.
1: Nanti kita malah jadi ikut-ikutan, kita jadi malas dan kita malah tidak bertanggung jawab.
0: Iya, jadi takutnya malah kayak kita gak jadi profesional gitu.
1: Iya, sedangkan kan kita kalau misalnya mau dimanapun ya insan muda, kita tuh harus tetap profesional.
0: Iya,
1: itu tuh
0: bener.
1: Kuncinya banget. Pokoknya jangan sampai ya insan muda tuh
0: lepas tanggung jawab.
1: Iya, lepas tanggung jawab gitu aja gara-gara mendengar satu omongan yang emang kurang enak
0: ya, atau ya, emang kita kayak bermasalah dengan salah satu anggota gitu.
1: Iya, kalau kata aku Maya, kalau misalnya emang kita ada perasaan gak enak, mending langsung obrolin aja ya. Karena kan kita juga kerja berjangka panjang.
0: Iya, emang gitu. Itu dia.
1: Kita berteman juga gak mungkin kita kenal doang terus enggak lagi. Karena
0: ya,
1: kan
0: bener.
1: Sekarang apalagi udah SMA dan bentar lagi kuliah tuh kita butuh teman yang
0: emang, relasi yang banyak.
1: Iya, relasi yang banyak. Selain itu kita butuh teman yang emang bisa ngertiin kita juga, yang selalu support kita juga.
0: Ya,
1: meskipun emang gak yang terlalu dekat, tapi kita tuh butuh lingkungan yang benar-benar positif.
0: Bener.
1: Karena kalau misalnya gak positif, takutnya nanti malah kitanya terbawa-bawa atau jadi males gimana gitu kan.
0: Karena jadi kita gak produktif ya, karena kita tuh ngerasa gak enak gitu.
1: Iya, dan aku pernah lihat quotes, katanya tuh sebenarnya kita tuh 5 orang cerminan orang terdekat kita.
0: Nah, itu.
1: Iya, karena gini, kalau misalnya nih aku ada di lingkungan yang emang toksik atau yang kurang baik, ya otomatis kita bakalan ngikutin ke situ.
0: Begitu pun
1: sebaliknya.
0: Iya benar. Karena kayak teman terdekat kita itu ya gambaran dari diri kita.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau misalnya kalian mau berteman sama orang, menurut aku kayak lihat dulu teman terdekatnya itu kayak apa.
1: Bener banget.
0: Jadi itu tuh bisa kelihatan, oh berarti secara gak langsung pasti gak jauh beda lah dari mereka.
1: Iya.
0: Nah makanya aku akhir-akhir ini tuh lebih kayak gitu. Jadi aku diem tuh bukan karena aku introvert, tapi karena lebih ke kayak aku tuh berhati-hati gitu loh. Masih
1: iya, betul.
0: Apa ya bilang, menganalisa gitu. Ini orangnya gimana ya sifatnya. Kalau misalnya aku udah tahu nih, oh kayaknya orang ini sifatnya aku gak akan suka deh ke depannya, berarti aku tuh gak usah deket-deket sama dia. Aku lebih baik aku menjauh gitu daripada nanti aku bermasalah sama dia.
1: Iya, atau gak berteman ya udah sebatas berteman
0: ya,
1: aja
0: gitu.
1: Ya.
0: Gitu dia. Makanya insan muda yang buat yang tahu aku awal-awal di NBS mungkin ngerasa kayak Princess ini gak seru nih. Princess ini kayak pendiam gitu. Enggak, insan muda, aku tuh sedang menganalisa.
1: Iya, jujur ya insan muda, waktu aku pertama kali ngeliat Princess kayak Princess ayo sini, tapi dia tuh kayak yaudah gitu.
0: Iya
1: enggak sih kalau
0: dia kayak yaudah gitu.
1: Iya. Cuma lama-lama kesini, bahkan aku sama Princess jadi deket. Dan ternyata dia seseru itu insan muda orangnya, sumpah.
0: Karena aku masih memilih-milih teman.
1: Iya, betul. Itu bagus sih, jujur emang harusnya kayak gitu.
0: Benar-benar.
1: Emang harusnya kayak gitu.
0: Karena emang gimana ya, kerasa gitu loh semakin aku bertambah usia tuh semakin males dengan namanya. Apa ya, kayak
1: apa
0: konflik-konflik yang gak penting gitu. Aku tuh males banget gitu.

0: Lebih bahkan ya sekarang tuh kalau misalnya ada orang yang salah paham sama aku lebih kayak yang ya udahlah terserah kamu lah gitu. Dulu kan aku kayak haus validasi banget ya, kayak enggak kok aku gak salah, aku bahkan kayak pingin gitu ngambil mix sekolahan langsung kayak bilang guys aku gak salah, itu tuh sebenarnya gini, pingin banget kayak
1: pengen
0: gitu
1: langsung
0: loh.
1: Klarifikasi
0: ya, pengen klarifikasi, tapi sekarang udah enggak sih, aku kayak kalau orang berspekulasi tentang aku ya udah biarin aja.
1: Iya betul kayak oh ya udah aja lah, itu pandangan karena gini, pandangan orang ke kita tuh beda-beda.
0: Benar. Mungkin emang ada satu orang yang benci kita, tapi gak pasti semua orang itu membenci kita. Pasti ada beberapa orang yang kayak oh enggak kok princess itu kayak gini, atau enggak kok Salma kayak gini gitu.
1: Betul. Dan sebenarnya kalau misalnya emang ada orang yang pengen kenalan sama kita atau pengen apa ya, pengen temenan mah, oke aja. Tapi buat dijadiin teman dekat mending pilih-pilih.
0: Iya benar.
1: Maksudnya bukan gimana ya, jadi teman dekat yang emang benar-benar
0: dekat. Bestie gitu,
1: bestie itu. Ya karena kalau misalnya yang ngerti lah insan muda.
0: Iya benar. Pasti insan muda juga ngerasain, apalagi insan muda yang mungkin sekarang tuh udah di atas usia anak SMA pasti relate banget gak sih?
1: Iya, apalagi
0: di masa SMA tuh kayak banyak banget orang yang bertopeng gitu, bermuka dua. Oh,
1: ada, iya.
0: Jujur banyak. Bukan ada lagi, jujur banyak.
1: Iya. Dan apalagi buat insan muda yang sekarang kelas 12 ataupun ya, kita ya yang sebentar lagi mau kuliah. Apalagi kan waktu apa ya? Waktu ospek dan segala macam kan. Ya mungkin kita sendiri dan kita butuh teman kan. Gak apa, kita berteman aja.
0: Tapi jangan sampai dari teman itu tuh kita langsung kayak oh ini karena aku temenan dari ospek, kita jadiin bestie aja. Nah, jangan sampai muda lihat dulu orangnya.
1: Betul. Karena pokoknya apalagi udah kuliah kan kita jauh dari orang tua juga dan kita tinggal sendiri. Jadi kita enggak akan bisa, apalagi baru kenal mah kita enggak akan tahu sebenarnya dia tuh orangnya kayak gimana.
0: Apalagi kalau misalnya kita tuh di kampus yang emang itu tuh apa ya bilangnya? Famous banget kampusnya, dan yang sekolah di situ yang jadi mahasiswa itu gak cuma dari satu pulau, dari banyak pulau, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri gitu.
1: Iya.
0: Kan sifatnya pasti beda-beda ya.
1: Betul.
0: Dengan latar belakang keluarga yang berbeda.
1: Iya, dan gini, apalagi buat Gen Z yang sekarang anak-anak SMA pasti oversharing banget.
0: Iya benar banget. Nah, ngomongin soal ini kan kita tuh lagi seru banget gak sih ngomongin topik ini. Gimana kalau kita lanjut, tapi kita dengerin satu
1: boleh, lagu
0: dulu.
1: Apa dulu princess?
0: Lagu Serana by For Revenge.
1: Oke, boleh sok. Apa sih?
0: Puterin. Aduh, sampai lupa nih. Oke, insan muda, enjoy the music.

0: 92.3 and Best FM Sukabumi, someone hits music station. Hai insan muda, balik lagi nih sama aku Princess dan juga
1: Oma.
0: Mana di program
1: kita Eskilar Radio. Maaf insan muda, ini tuh saking aku excitednya pengen banget
0: ngebahas ya.
1: Ngebahas ini lagi.
0: Iya, ngebahas apa itu tadi?
1: Apa tadi apa ya?
0: Aduh aku lupa.
1: Oh, tentang pergaulan.
0: Iya, pergaulan bebas.
1: Enggak ya,
0: pergaulan insan positif ya.
1: Pergaulan bebas.
0: Iya, pergaulan positif ya insan muda.
1: Iya. Ya dimanapun pokoknya insan muda harus jaga pergaulan deh.
0: Yes, benar-benar.
1: Jangan sampai ke bawah-bawah ke arah yang negatif.
0: Yes, harus pilih-pilih. Apalagi kalau misalnya insan muda tuh tahu kalau sifat insan muda tuh apa ya, suka terbawa arus.
1: Karena gini ya. Apalagi,
0: okay. Apa itu tuh?
1: Apalagi Gen Z.
0: Yes.
1: Terus apa? Gen Z anak SMA.
0: Yes.
1: Yang selalu oversharing meskipun baru kenal dan langsung bisa terbawa dengan pergaulan itu bahaya banget.
0: Jadi
1: karena apa ya? Aku mah yakin pasti di sini baru kenal aja tuh udah
0: oversharing.
1: Udah oversharing banget. Karena aku juga kayak gitu.
0: Aku enggak sih jujur, aku enggak sih.
1: Tapi maksudnya enggak baru kenal sih gimana ya? Kayak misalnya
0: kayak udah deket
1: aku,
0: gitu.
1: Aku sama teman-teman aku sebenarnya aku tuh enggak dekat sama orang itu, tapi aku cerita kayak dipancing dikit aku udah cerita semuanya.
0: Iya,
1: padahal
0: semuanya.
1: Seharusnya aduh hal itu tuh enggak seharusnya aku ceritain ke mereka
0: ya,
1: sih.
0: Iya, harusnya
1: cukup
0: ke yang
1: beberapa
0: dekat aja ya.
1: Iya.
0: Benar. Ya apalagi kan sekarang zamannya digital itu udah sangat-sangat pesat ya perkembangannya. Jadi biasa kita tuh kayak gak cuman pergaulan itu, kita gak cuman harus memperhatikan dari segi real life ya.
1: Iya.
0: Karena sekarang juga pergaulan bisa lewat medsos juga.
1: Betul, betul.
0: Jadi kita sebenarnya harus main medsos itu harus pinter-pinter juga sekarang. Gak boleh ya yang namanya asal klik terus langsung share gitu. Lihat berita sedikit langsung share. Tapi kita juga harus lihat itu tuh beritanya benar atau enggak.
1: Iya, pokoknya mah harus berhati-hati lagi dalam bermain sosmed.
0: Iya, sosmed, benar banget. Karena sosmed itu kan kayak yang lihat itu gak cuma satu orang kan, banyak juga. Dan itu tuh bisa salah satu juga society juga loh.
1: Iya. Yeah.
0: Termasuk society juga sih zaman sekarang mah.
1: Cewek, tapi buat aku yang emang apa ya, tipe yang apa ya namanya?
0: Tipe apa?
1: Sama orang tuh gampang kenal.
0: Oh.
1: Apa sih namanya?
0: Gampang nyambung ya.
1: Iya, gampang nyambungnya. Tapi aku meskipun aku kayak gitu, aku tetap juga aku milih-milih, ngerti enggak sih?
0: Iya, yes, benar, benar.
1: Apa ya buat aku misalnya aku kan suka entah live TikTok atau entah aku video aku kan kadang suka rame ya.
0: Iya.
1: Banyak yang follow, banyak yang jadi apa ya? Ngechat tau gitu.
0: Oh, nge-DM ya.
1: Iya, nge-DM di TikTok. Cuman tetap nih aku mau milih-milih, aku enggak yang kayak misalnya
0: semuanya diladenin
1: iya,
0: gitu ya.
1: Justru gak pernah aku ladenin juga.
0: Oh iya.
1: Karena aku takut, ngerti gak sih? Jadi kadang aku tuh ngeliat dulu, oh dia kelihatan orangnya kayak gini-gini deh. Kayaknya enggak deh kalau misalnya buat kenalan mah jadi aku enggak. Tapi kalau misalnya kelihatan, oh ini orangnya baik, terus juga udah kita udah sempat pernah ngobrol,
0: yes.
1: Udah pernah ya kayak gitu, ya aku mah oke-oke aja buat dijadiin teman ya.
0: Yes, benar. Mungkin ini sebenarnya topik pembahasan tentang medsos ini sebenarnya nggak terlalu relate ya buat insan muda, apalagi yang gen milenial ke atas.
1: Iya.
0: Karena sebenarnya kayak gak relate-nya itu di sini, karena kita tuh sebagai Gen Z kita tuh bisa tahu kayak menilai seseorang cuman dari akunnya doang.
1: Iya.
0: Jujur. Dan itu tuh sebenarnya bagi gen atas-atas tuh gak make sense gitu loh. Karena mereka kan kayak apaan, kan cuman akun doang, mana bisa sih tahu sifatnya. Tapi enggak tahu insan muda, insan muda enggak gitu. Kita tuh bisa tahu insan muda kayak orang ini baik atau tidak ya.
1: Iya, makanya aku kalau di sosmed milih-milih temennya juga benar-benar semilih-milih itu dari beberapa ratus, entah beberapa ribu.
0: Yes.
1: Yang bisa aku jadiin temen tuh paling cuma satu.
0: Iya, benar. Karena emang bisa kita memilih, tapi emang ya benar-benar harus sehati-hati itu memilihnya.
1: Betul, betul, betul. Pokoknya beda banget ya. Pasti ini insan muda yang emang gen milenial ya, mendengar pembahasan kita pasti kayak ya, enggak tuh. Tapi menurut kita sendiri sebagai Gen Z dan apalagi kita anak-anak SMA ya, masih SMA pasti bisa berpikirnya seperti itu.
0: Yes,
1: aku
0: bener.
1: Tahu nih orangnya
0: pasti relate nih sama yang insan muda yang masih SMA.
1: Iya, pasti relate banget.
0: Oh iya, kan kita ini kayaknya udah jam berapa ya? Jam 13:03.
1: Iya.
0: Jam 1 ya?
1: Udah jam
0: 1. Jam 1. Gimana kalau kita mulai bacain sesi request dan
1: boleh
0: juga apa ya, titipan salam ya, nih dari
1: sebelum itu
0: muda.
1: Mending kita setelin dulu
0: ya,
1: nih
0: satu lagu. Di sini ada lagu Vampire by Olivia Rodrigo. So insan muda, enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM, Sukabumi Semua Hits Music Station. Hai insan muda, sesuai janji ya, selama kita bakal bacain salam dan juga requestan dari insan muda nih.
1: Betul, nih aku bacain. Pertama ini titipan salam ya.
0: Yes, titipan salam dulu.
1: Kalisa Pro, on katanya. On, berarti ya.
0: Huh?
1: On, ada, menyala.
0: On, menyala.
1: On.
0: Terus-terus.
1: Ini kamu tahu, coba kamu tebak. Ini tuh salah satu pendengar setianya NBS.
0: Abah siapa sih namanya?
1: Iya.
0: Abah siapa?
1: Abah Waisel.
0: Oh iya, Abah Waisel.
1: Itu
0: Abah Waisel.
1: Kalau ada nih. Gianyar Bali hadir, Skill Up Radio. Gianyar Bali hadir, Skill Up Radio. Assalamualaikum, selamat siang Neng selamat Princess siang. Dan Neng Salma.
0: Selamat siang.
1: Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Nah, wow, makasih banyak Abah Waisel, selalu ada dan selalu menjadi pendengar setianya NBS. Bener.
0: Dan beliau tuh kayak benar-benar kita baru posting foto kita siaran,
1: langsung
0: beliau
1: ada.
0: langsung ada. Beneran.
1: Next ya. Ini juga coba kamu tebak lagi.
0: Oke. Sebentar. Kayaknya ibu-ibu gak sih? Ih, siapa yang namanya? Ya aku lupa. Oh, dari

0: Terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih selalu hadir ya Kak Soka. Terima kasih banyak. Okay. Sudah menjadi penggemar beratnya NBS.
0: Next. Penggemar berat kita juga boleh gak sih?
1: Oh,
0: kan kita adalah artis.
1: Oh iya gitu ya. Next ya, ada dari Kak Armin Pratama. Hadir pulang dari daerah Mencririm Sumut.
0: Jujur aku gak tahu sih daerah itu ya. Cuman Sumutnya aku tahu deh, Sumut.
1: Ya. Terakhir. Oh, ini sosok penyiar yang ada di acaranya di hari weekend, ternyata manis dan cantik
0: ya. Terima kasih banyak.
1: Jangan-jangan ini kakak yang ada di event ini, di event tadi apa? Kulturan itu.
0: Yes. Oke, Insan Muda, ini kita bakal baca ini requestan lagu dari Insan Muda ya. Yang pertama nih ada Shape of My Heart by Backstreet Boys. Oke, kita masukin dulu ya. Nah, oke, udah kita masukin. Sekarang ada lagu Bitter Love by Ardito Pramono. Ini tadi yang request namanya Jipoy.
1: Oh, Jipoy.
0: Ya, Jipoy.
1: Boleh masukin.
0: Terus dari Instagram kita, yaitu dari requestan ya, ada di ujung minggu ya.
1: Mau gak aku bacain satu-satu yang request boleh. Ujung minggu ini, di ujung minggu. Yang pertama ada Kamornikyu.
0: Mornikyu.
1: Tania Shasika.
0: Oke.
1: Divasha.
0: Oke.
1: Zara Bayla.
0: Oke.
1: Waduh, Arha.
0: Oke. Oh my god, banyak banget ya Insan Muda.
1: Jadi Ada Realis. Terus ada Kak Aung.
0: Bentar. Aung Maung.
1: Aung ya. Aung Yanlin.
0: Tuh, nah, Insan Muda gak tahu kenapa ya, di hari Minggu ini banyak banget dari Insan Muda yang request lagu di ujung minggu by Mesahira nih.
1: Iya,
0: kenapa ini ya kira-kira?
1: Ada nggak di situ lagunya Gurun Hujan?
0: Gurun Hujan itu lagunya.
1: Coba deh, kalau misalnya dari judul lagu ada apa enggak?
0: Judul lagu Gurun Hujan. Gurun Hujan ada by Juicy Lucy.
1: Oh, boleh tuh masukin.
0: Oke,
1: ini requestan dari Kak Elda.
0: Oke. Terus di sini ada American Idiot by PCSSCA. Yang request PCSSCA.
1: Oke.
0: By Green Day. Oke. Terus di sini ada Peak of Love. Ini requestan dari Jipoy juga nih.
1: Oh, Jipoy itu requestnya banyak banget ya. Makasih.
0: Aldi Huck ya. Terus ada Daur Hidup by Doni Maulana, Pilu Membiru Kunto Aji, dan juga ada nih dari Kak Jess Al, yaitu lagu Untuk Apa by Hindia. Okay. Jujur ya, tadi kan aku mencari lagu ini ya sebenarnya Insan Muda, dan aku tuh bilang nggak ada waktu di siaran TikTok, di live TikTok. Kenapa? Karena ternyata aku tuh salah.
1: Oh iya.
0: Aku tuh salah karena aku nyari penyanyinya ya. Di otak aku penyanyinya itu Perunggu.
1: Oh iya.
0: Bukan Hindia.
1: Gimana
0: aku nyarinya
1: sih, princess?
0: Perunggu. Aku nyarinya Perunggu. Makanya aku bilang enggak ada.
1: Dasar ya.
0: Ternyata ada ya. Sudah, maaf ya mengantuk. Aku mengantuk dan aku pusing sekali.
1: Ya apalagi di hari ini kita benar-benar capek banget nih sama udah. Bahkan tahu enggak tadinya kita mau apa ini FYI. Bahkan tadinya kita enggak bakal siaran dan kita bakal masukin aja lagu karena kita udah
0: semua
1: itu.
0: Aja sumpah kayak detik-detik sebelum siaran aja aku tidur.
1: Iya, dan aku langsung ngebangunin Princess kan. Princess ayo siaran karena itu udah jam 11 dan aku tuh udah bahkan aku juga udah mau tidur tahu ya, tapi kan? Aku tuh ngeliat jam udah jam 11 ya udah aku langsung bangunin dan kita langsung kesini. Yaudahlah, ya lagu dulu aja
0: demi Insan Muda. I love you so love much you.
1: Dan
0: Insan
1: ternyata,
0: Muda
1: yang awalnya aku kira siaran ini kita akan bingung dan kita bakal ngantuk capek gimana ternyata
0: malah lebih semangat daripada biasanya. Jujur
1: energi aku ini lagi kebangun lagi.
0: Yes, benar.
1: Karena pembahasan kita nggak tahu tiba-tiba
0: seru banget karena emang hari ini tuh dan minggu ini ya menurut aku minggu ini tuh kayak dari road banget dan banyak banget yang bisa dibahas.
1: Banyak banget dan justru aku ngerasa seru banget dah udah kalau bisa mah siaran terus aja lah.
0: Ya, yaping aja ya. Terus gak usah lagu lah. Kalian dengerin suara kita saja.
1: Iya,
0: okay.
1: Betul.
0: Daripada nungguin ini lama-lama ya, pasti Insan Muda juga udah pengen nih lagu requestannya buat
1: diputerin.
0: So, Insan Muda ini dia Shape of My Heart by Backstreet.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonul. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Hi, 2.3 NBS FM, Sukabumi Someone Hits Music Station. Nah, Insan Muda gimana nih lagu requestan dari Insan Muda?
2: Tapi ini tuh lagunya belum keputar semua ya?
1: Ya, belum semua.
2: Karena sekarang juga udah menunjukkan pukul 13.37 yang dimana waktunya aku, Salma,
1: dan aku Princess
2: buat pamit undur diri.
1: Benar.
2: So, thank you ya buat Insan Muda yang selalu mendengar kita dari awal sampai akhir, yang selalu stay tune. Aku berterima kasih banyak.
1: Yes, benar banget. Dan juga Insan Muda, mohon maaf juga ya kalau misalnya selama kita siaran ada nih kata-kata yang salah ya, atau ada kekurangan dari kita.
2: Betul. Tapi aku ngerasa
1: Ngerasa
2: ini seru sih.
1: Seru sih, jujur yang hari ini seru sih. Nah, Insan Muda jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita masih banyak banget ya lagu-lagu yang kita setelin buat Insan Muda.
2: Betul.
1: Dan juga pastinya setelah ini masih ada program-program lain yang lebih seru.
2: Okay, so aku Salma
1: dan aku Princess
2: pamit undur diri. See you next time. And bye-bye.

0: Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lucky Only One 92.7 Best FM Sukabumi number one hits music station. Halo Samudia, selamat siang dan selamat hari Minggu ya Samudia. Dan kembali mengundang Kevin teman kamu yang sama di Western Wave. Dan selama 2 jam Kevin di sini open sesi request buat kamu yang pengen requestin lagu berbahasa Inggris. Sama udah lagu-lagu Westlist favoritnya kamu. Dan Kevin tungguin lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp. Untuk opening song yang sama udah Kevin bakal puterin di sini.

We're looking only one 92.9 BSFM, Super Miss number one hits music station. Dan sama dekau masih kami temenin di mana lagi kalau bukan di Western Wave. Dan sekarang udah jam 14.36 menit. Kevin bacain requestan dari kamu. Dan kita mulai sama dia untuk requestannya di Instagram dulu nih. Ada Rosa Ocha 11 yang katanya selamat siang Kak Kevin. Siang juga Rosanya pengen lagunya dari Zayn Malik yang Sideways. Kalau enggak Pillow Talk juga gak apa-apa. Sideways aman dong, udah masuk ya Kevin Simon di track pertama untuk kamu. Selamat mendengarkan, enjoy ya. Hari Minggunya kemana nih BTW Rosa? Dan satu lagi di sini di bawahnya ada N Marla yang pengen lagunya Owl City yang Tokyo. Boleh, lagu nyaman. Kami simpen after tagnya dari Zayn Malik, Owl City. Ibu kotanya Jepang ya? Tokyo. Masih di Tokyo kan? Dan satu lagi samuda di bawahnya. Ini ada aku dengan username Revi ya, yang pengen lagunya Adele yang All I Ask. Boleh, kalau enggak Lana Del Rey aja yang Summertime Sadness katanya. Berhubung sekarang masih belum summertime ya, karena masih hujan, jadi Kevin kasih Adele-nya yang All I Ask aja deh. Satu lagi mungkin di sini Kevin bacain untuk requestan dari akun dengan username Leslie Latif 19, pengen Bruno Mars yang Teresa. Waduh, ini lagu Bruno Mars yang cukup legend juga. Kevin simpen after tracknya dari Adele. Dan ini sama buat kamu, jangan kemana-mana. Sebentar Kevin bakalan puterin beberapa track yang untuk kamu.

We're looking only one 92.9 Best FM, Sukabumi Miss number 1 Hits Music Station. Masih bareng Kevin sama di Western Wave. Dan sekarang udah jam 15.11 menit di sore harinya kamu, sama dengan cuaca yang mendung nih sama dia ya. Kalau kamu keluar rumah, usahain bawa payung atau bawa jas hujannya, khawatirnya hujan ya. Oke, di sini Kevin nih sama dia ada informasi buat kamu yang lagi cari handphone baru nih. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Dan di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, dan kamu mau COD bisa juga dong. Simasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Simasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasa di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di Simastel. Dan Kevin di sini bacain sama udah untuk requestan kamu. Tadi kita bacain dari Instagram dulu, sekarang dari fanpage dulu. Fitri Haryati nih, ada Kak Fitri Imut dari Cikaret yang katanya, Western Wave Kevin, aku pengen lagunya Bon Jovi, kalau enggak Linkin Park aja. Sayangnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami aku Erwin yang sekarang kerja. Buat Kevin juga terima kasih. Terima kasih kembali buat Kak Fitri ya, lagunya aman Kevin Simon di track pertama dari Linkin Park with New Divide. Selamat mendengarkan ya. Ada Evul Abadi juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Kevin, no kasep penyiar senior kita katanya. Di Radian Biasa Kebumi, sukses selalu Bang Kevin. Saya suka lagu-lagu bahasa Inggris enak, tapi aku kurang ngerti aja deh didengerinnya katanya. Terima kasih kembali. Enjoy ya buat Bang Evul. Abah Weisel Selambangan juga, selamat sore. Waalaikumsalam ya, yang katanya sehat-sehat ya buat Bang Kevin, dilancarkan rezekinya, amin. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada Bu Fisya juga, selamat sore nih. Waalaikumsalam ya Kevin, kabarnya baik nih. Bukusnya gimana? Mudah-mudahan baik juga ya. Ada No Bintang Buhai juga nih, selamat sore. Kak Socha juga, selamat sore. Terus lagi di Instagramnya ini ada dari aku dengan username Rosa Ocha. Rosa udah ya tadi ya, Rosa udah. Ada Suhani Febrian, halo selamat sore Suhani Febrian. Ya pengen lagunya dari Astrid S, Young Heart So Good. Boleh, aman dong. Lagunya Kevin simpen di sini ya, after tracknya dari Linkin Park di track kedua ya. Lagi-lagi di sini ada dari Rizaldi yang pengen lagunya Ariana Grande, Thinking About You, aman. Dan satu lagi ya, Kevin kasih kesempatan di sini buat Insan Muda nih dengan akun Winnie Sinta ya, Winnie underscore Sinta, yang pengen lagunya Sam Mendes with You Better. Boleh. Salamnya buat semua yang sama udah aja, happy weekend semuanya katanya. Happy weekend juga Winnie. Dan di sini sama udah Kevin puterin dulu nih track yang udah Kevin siapin, requestan dari kamu. Di track pertamanya ada Linkin Park with New Divide.

0: 'cause I was not prepared to.
1: We're looking only one 92.3 FM, Sekolah number one hits music station. Dan sama udah kamu masih Kevin temenin di Western Wave. Dan sekarang udah jam 15.48 menit. Kevin di sini bacain lagi beberapa komen. Ada dari Ari Dinamika. Halo Bang Ari yang hadir nih katanya. Di sini ada Kak Itnai juga, Gunung Cupu sedang kasih Ciamis hadir Bang Kevin. Sehat selalu, makin sukses, amin. Terima kasih banyak buat Kak Itnai. Ada Ella juga, waalaikumsalam Kak Ella, selamat sore kembali ya. Dan Instagram sekaligus Kevin yang bertugas harus undur pamit dari lubang dengar kamu karena udah mau jam 4 sore. Thanks for all your dedication and sorry to say kalau ada salah-salah kata ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu Instagram Muda. Semoga Instagram Muda diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan, dan biar bahagia terus nih. Jangan kemana-mana Instagram Muda karena NBS masih temenin kamu dengan acara-acara seru lainnya ya. Jadi jangan pindahin dan jangan kemana-mana Instagram Muda. Kami pamit, see you next time. Bye-bye.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, insomnia. Di sini langsung dari Semang 3 Siliwangi 90.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Selamat sore dan selamat hari Minggu ya insan muda. Luar biasa banget di tanggal 24 Mei ini di tahun 2026 ya, jika temenin kamu lagi nih insan muda. Seperti biasa di jam 4 sampai jam 7 malam nanti di acara Persada 30 bersama 30 chart lagu Indonesia terpanas minggu ini ya. Dan by the way, insan muda sore harinya lagi pada ngapain nih? Ya, lagi santai kah? Atau mungkin lagi lihat berita ya tentang tadi konvoy Persib nih dari pagi gitu kan, luar biasa banget ya. Sampai Bandung the real jadi lautan biru gitu insan muda ya. Dan by the way ini insan muda sambil nemenin kamu, nanti jika bakalan bacain countdown base chartnya insan muda mulai dari chart nomor 30 sampai chart nomor 1. Tapi sebelum itu jika bakalan puterin dulu beberapa lagu buat kamu. Salah satunya di sini tuh ada dari It Gitaf dengan Berlaga Bahagia. Stay tune terus and I'll be back.

Okay, so kemudian ini The Point 3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Hai. Wow, sore harinya luar biasa, insan muda ya. Membuat suasana tuh makin syahdu gak sih, insan muda sore itu kan udah terkenal syahdu. Terus ini ditambah kayak embun-embun hujan gitu, insan muda. Aduh, jadi bawaannya tuh pengen ngegalau gak sih, insan muda. Dan by the way, insan muda kali ini Cika bakalan langsung aja kali ya buat bacain chartnya nih, insan muda untuk hari ini ya. Di persada 30, kita mulai dari chart nomor 30 sampai chart nomor 21 kali ya, insan muda. Di chart nomor 30 insan muda, ini tuh ada new entry di NBS Radio ya, dari Baby Putri featuring No Saleh dengan single lagunya nih, Senandung Harapan. Wih, bener-bener deep banget gak sih dari judulnya aja, insan muda. Nah ini dia preview-nya buat kamu, congratulations.

benar gitu kan, apakah bisa kalau orangnya kenapa sih gitu kan harus memberikan harapan kalau itu tuh belum tentu menjadi suatu kepastian ya. Dan next insan muda di trik selanjutnya, di chart nomor 29 ada lagu barunya Lyodra juga nih insan muda, yang sering banget kamu request insan muda, ada lagu Pura-Pura. Ini dia previewnya buat kamu, congratulations.

0: aduh, deep banget gak sih lagunya Insan Muda?
1: Ku sakit lagi.
0: Tentang seseorang yang selalu tersakiti gitu kan ya, untuk kesekian kalinya. Janji yang selalu gitu kan di ingkari ya, tapi dia tuh pura-pura gitu kan buat terlihat baik-baik aja ya. Dan next Insan Muda di chart nomor 28 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu.

ketika kita jatuh cinta atau merindukan seseorang ya, mendengar suaranya gitu kan ya, walaupun sebentar, kayak rasanya itu jadi bahagia banget gak sih insan muda ya, gak minta apa-apa deh, cukup bisa mendengar suaranya aja ya, setiap hari tapi. Dan next insan muda di short nomor 27 dan 26 ada For Revenge dengan Nama-Nama Yang Pergi dan juga Rutinitas by It Get Up. Disusul sama Daniela dengan Lembar Barunya di chart nomor 25. Gak ketinggalan juga nih ada lagu Batas Senja dan Baju Barumu di chart nomor 24. Di chart nomor 23 dan 22 ada Dialog Senja di Mana Rumah Tuk Pulang dan Alama by Rizky Febian featuring Adrian Halim. And the last track insan muda di chart nomor 21 ada Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Nah itu dia tadi insan muda ya, chart nomor 30 sampai chart nomor 21-nya. Seperti biasa bakalan Cika pilihin beberapa lagu buat kamu, buat nemenin kamu di sore hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya insan muda.

Wow, sembuh kembali dari Sabrina Leonor. Deep banget ya insan muda. Dan by the way nih insan muda, buat kamu yang pengen selalu gitu kan dengerin lagu favorit kamu, atau misalkan searching download lagu, pasti ya butuh perangkat gitu kan atau handphone yang benar-benar support. Nah, buat kamu nih yang ngerasa handphonenya udah lemot banget ya, pengen banget ganti handphone, nah ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel. Okay, insan muda ya. Dan next, kita bakalan langsung aja buat kembali ya Countdown the Best chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 21, kita lanjutin lagi di chart nomor 20 sampai dengan chart nomor 16 dulu aja kali ya, insan muda. Di chart nomor 20 ada Rocket Rockers dengan single lagu Yang. Lagu ini tuh dirilis bersama Semesta Record selaku label musiknya. Gak kalah keren insan muda, di chart nomor 19 ada Taufati featuring Fabio Usher dengan Cinta Kita. Dirilis bersama Record Label sebagai label musiknya, dan ini menempati posisi 19 si insan muda. Di chart nomor 18 dan 17 ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, dan 33 Kali by Perunggu. And last track insan muda di chart nomor 16 ada Afgan dengan Kacamata. Lagu yang sempat viral ini insan muda ya, dirilis bersama Trinity Optima Production sebagai label musiknya nih. Dan ini tuh bikin candu banget ya, Gulapas Kacamata. Nanti Cika bakalan pilihin beberapa lagunya buat kamu insan muda. Jadi pastiin ya untuk selalu stay tune terus insan muda di NBS Radio. Dan kepoin ya chart-chart lainnya insan muda.

Oke, Insan Muda masih barengan Cika nih yang masih temenin kamu di acara Persada 30 ya. Udah luar biasa banget Insan Muda. Gak kerasa juga ya, kita udah di jam 5 lebih 16 menit nih Insan Muda. Dan kali ini kita masih punya 16 chart. Yuk langsung aja kita mulai review Insan Muda di chart number 15 sampai dengan chart number 11. Di chart nomor 15 Insan Muda, ini tuh ada lagu Raisa featuring Roni Parulian Insan Muda dengan single lagunya Tetap Bukan Kamu. Lagu yang bercerita tentang ya mau segimana pun kamu berjuang gitu kan ya, mau berapapun yang kamu korbanin, tapi kalau bukan dia yang kamu mau, ya gak akan tetap kamu gitu kan Insan Muda. Tujuannya bukan kamu, Insan Muda, mau gimana pun gitu kan ya, yang gak akan pernah menjadi kamu Insan Muda. Dan next nih, di chart nomor 14 nya ada Afgan Sampai Jumpa ya. Lagu yang menjelaskan bahwa perpisahan itu bukanlah akhir segalanya, tapi ya pintu untuk membuka pertemuan-pertemuan baru ya di kemudian hari. Lagu ini tuh dirilis bersama Trinity Optima Records, selaku label musiknya Insan Muda. Disusul sama Ardito Pramono.

Dengan 17 to 70. By Sony Music Entertainment, Insan Muda, dan dua chart terakhir. Di chart nomor 12 dan 11 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, dan Sediaku Sebelum Hujan by Irgitaf. Waduh, dari 5 lagu tadi, Insan Muda mana nih favorit kamu? Coba dengan Insan Muda aja kamu tahu, komen-komen ya di Facebook ataupun di Instagram ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insan Muda, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Cika nih, Insan Muda yang masih temenin kamu di acara Persada 30. Dan kali ini Insan Muda kita bakalan lanjut lagi ya buat bacain chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 11, kita lanjut lagi nih Insan Muda di chart nomor 10 sampai chart nomor 7 dulu aja kali ya. Oke, kita mulai countdown the best chartnya Insan Muda di chart nomor 10. Ada lagu dari Nabila Takiyah dengan single lagunya Cegil.

Waduh, emang ya kalau udah cegil gitu maunya sama dia, dia aja gitu kan, gak mau sama yang lain. Pokoknya kalau pengennya dia, pengen pacarnya dia, please gitu kan, dia aja gitu kan. Kalau dianya gak mau, please paksain boleh gak? Mau gak mau harus mau ya. Dan next insan muda di track selanjutnya di kantor The Best Chart nomor 9 ada lagu dari Leodra dengan single lagu Teganya Kau. So

Waduh, insan muda ya, kebayang ya kalau kita punya pasangan yang masih terbayang-bayang sama masa lalu ya. Kayak kita tuh serasa cuman pelampiasan dia doang, insan muda. Kayak semua gitu kan yang kamu lakuin tuh pasti ya dibandingkan dengan dia masa lalunya. Bahkan di dalam tongkrongan dia pun gitu kan kamu tuh ngerasa asing ya. Tega banget ya kalau punya pasangan kayak gini. Kalau Shika kayaknya langsung kayak tinggalin aja enggak sih? Soalnya dia enggak menghargai gitu kan. Dan next insan muda di trik selanjutnya di chart number 8 ada lagu dari Keisha Lefronka dengan Aku Bukan Dia.

Wow, aku bukan dia, please deh, sampai kapanpun gitu kan, kamu mau maksa gimana pun, aku biar jadi dia, aku juga gak akan bisa gitu kan, karena aku bukan dia, aku ya aku gitu kan, insan muda. Jangan pernah gitu kan insan muda membandingkan seseorang dengan orang lain ya. Karena itu sakit banget tahu insan muda. Endless Streak di chart number 7. Ada Inci Carvalho dengan single lagu Remuk. Aduh kayaknya ini tuh lagunya nyambung banget ya insan muda. Karena pasangannya masih terbayang-bayang sama masa lalu. Tega gitu kan ya. Dan suka membandingin kamu sama masa lalunya dia. Dan pada akhirnya kamu tuh remuk ya.

Benar-benar ya, kayak saking sakit hatinya gitu. Insan muda bukan patah lagi, bukan sakit lagi, tapi udah benar-benar remuk gitu insan muda. Dan saking sakitnya gitu insan muda, seberapa besar pun rasa cinta kita ke dia, kita tuh berharap semoga bisa lepas dari dia, bisa ngelupain semua rasa sakit dan rasa cinta kita buat dia. Bukan karena gak cinta lagi, tapi kita menghargai diri kita sendiri ya, karena kita berhak untuk bahagia dan dicintai, bukan untuk disakiti insan muda. Nah itu dia tadi insan muda chartnya ya. Nanti juga bakalan kembali lagi dengan chart-chart lainnya. Jadi pastiin kamu station terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, Insan Muda 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih, Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Persada 30. Dan yang pastinya Cika mau ngingetin buat insan muda semua yang beragama muslim, jangan lupa untuk sholat maghrib terlebih dahulu, dan jangan lupa juga nih untuk makan malam. Aduh, insan muda ya, di hari minggunya gitu kan, hujan dari tadi siang ya sampai sekarang. Tapi ya walaupun terpaksa ya harus mereschedule semua jadwal, gak apa-apa ya insan muda, masih ada hari esok dan hari-hari lainnya nih insan muda. Tetap harus dinikmati ya bareng NBS Radio pastinya nih, biar kamu gak bad mood amat ya. Dan kali ini insan muda kita bakalan lanjut lagi ya. Kalau tadi udah sampai chart nomor 7, kita bakalan kantin the best chart lagi di chart nomor 6 sampai chart nomor 4. Di chart nomor 6 insan muda ini tuh ada lagu dari Keisha Lavronka dengan single lagunya Pelarian. Congratulations!

0: Waduh, aku kira aku tuh cinta sejati kamu, tapi ternyata aku cuma pelarian aja.
1: Akan seperti ini, takkan mungkin aku berharap semua ini.
0: Kalau misalkan dari awal gitu kan aku tahu kalau semuanya tuh cuman ya aku jadi pelarian aja, enggak akan gitu kan aku menjatuhkan hati sebesar itu buat kamu, ya. Please deh ya, jangan jahat insan muda. Kalau kamu misalkan gak suka sama orang itu ya, atau kamu belum bisa benar-benar melupakan masa lalu, jangan coba untuk membuka hati ya. Karena cinta dan hati itu bukan untuk dipermainkan insan muda. Takutnya nanti kamu malah kena akibatnya loh insan muda. Dan next nih di chart nomor 5 ya. Ada lagu dari Pak Jarnor dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Congratulations.

Aduh, nyesek banget gak sih insan muda kalau udah saling cinta, saling sayang gitu kan ya. Tapi nih, tembok pemisahnya terlalu tinggi. Dimana keyakinan berbeda, terus juga keluarga kayak gak merestui. Bimbang banget gak sih insan muda ya. Dan buat kamu-kamu yang mengalami ini, aku doain deh ya, Cika doain semoga jalan terbaik ya untuk kalian berdua. Dan next insan muda di chart nomor 4 ada lagu Vanessa Z featuring Ronnie Parolian dengan Takkan Terulang. Congratulations.

Deep banget ya insan muda ketika semuanya udah gak bisa dipersatukan lagi, ya pada akhirnya harus berpisah dan merelakan semua yang udah dilakukan bersama menjadi sebuah kenangan yang takkan terulang ya. Nah itu dia tadi insan muda di chart nomor 6 sampai chart nomor 4-nya. Nanti jika kembali lagi ya dengan top 3-nya, jadi pastiin stay tune terus and enjoy the music.

Okay, and so kemudian 93.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Udah jam 6:30 lebih aja nih insan muda ya. Dan kita masih punya 3 chart dan Cika bakalan langsung aja buat preview satu persatu buat kamu insan muda ya. Takutnya nanti waktunya enggak cukup dan enggak keputar semua. Oke, langsung aja insan muda, ini dia di chart number 3. Kira-kira lagu apa ya? Ini tuh clue-nya adalah lagu yang sering banget kamu request insan muda ya. Tentang seseorang yang menanti ya untuk bertemu dengan orang yang dia sayangi, tapi ya itu tuh cuman angan ya, karena gak akan pernah bisa gitu insan muda. Yep, bener banget, Mesa Hira di ujung minggu.

kita tuh kangen ya sama seseorang gitu kan. Berharap orang lain kan kalau akhir minggu kumpul sama orang tersayang, keluarga tercinta. Tapi ya kita gak bisa gitu insan muda, karena sang waktu udah mengambil dia terlebih dahulu ya. Dan pada akhirnya kita cuman ya bisa menahan semuanya dan mencurhatkan semuanya pada diri sendiri aja ya insan muda. Dan next insan muda di trick number 2 ada Gendrawari dengan 1000 kali. Congratulations.

1000 kali ya, saking kita cinta sama seseorang ya, dan saking kita tuh diperlakukan dengan baik ya oleh orang itu, kita tuh pengennya menjalani kehidupan tuh sama dia aja. Walaupun misalkan harus 1000 kali ditanya, kamu mau jadi pasangan siapa? Tetap ya, aku tuh pengen menjadi pasangan kamu selamanya. Dan biarkan maut menjadi saksi ya, kita kisah kita berdua nih, insan muda. And the last trick insan muda di chart number 1 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Congratulations.

Rabun jauh ya, tapi tetap aja, walaupun sebenarnya aku tuh nggak suka banget pakai kacamata karena ngeganggu banget gak sih. Tapi gak tau kenapa ya, kalau misalkan buat kamu aku juga ngelakuin semua itu walaupun gak nyaman, tetap aku pakai gitu kan ya, demi bisa menemukan kamu nih. Ya, by the way, ini Insan Muda, itu dia tadi ya top 3 untuk NBS Persada 30 hari ini. Yang pastinya selamat untuk semua artis dengan lagu-lagu yang sangat luar biasa. Thank you so much juga untuk label music yang selalu support kita ya. Nanti Cika bakalan puterin satu persatu lagunya buat kamu. Jadi pastiin stay tune terus.

Oke, insya Allah udah gak kerasa nih waktu terus berlalu ya, dan udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu di Persada 30. So thank you so much buat insan muda yang udah temenin Cika. Sorry to say juga nih kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Dan yang pastinya nih insan muda, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu, selalu semangat dan bahagia. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Closer

Oke, ini The Point Remix FM Skopis Number 1 Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat malam. Dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temen kamu selama 2 jam ke depan. Dan kali ini Haidar temen kamu di acara NBS Kepoin Double Hits. Jadi buat kamu mungkin yang mau request lagu favoritnya Insan Muda, boleh banget ya. Saatnya kamu request lagu favoritnya dan dapatkan satu bonus lagu dari penyanyi yang sama. Dan di sini Haidar tungguin kamu sampai jam 9 malam. Selalu stay terus di NBS Radio.

Okay, insya Allah masih bareng Haider yang temen kamu di acara Kepoin Double Hits Kepo Banget. Dan sementara waktu nunjukin di jam 19:20, insya Allah menemani kamu di jam makan malam nih insan muda. Aduh, kali ini weekendnya diguyur hujan nih insan muda, dari siang sampai malam gitu kan. Sampai maghrib tuh masih diguyur hujan suka bumi. Kayaknya emang nyuruh kita untuk istirahat ya sih insan muda, karena di hari kemarin di malam minggu tuh kita euforia banget insan muda setelah konvoy gitu kan, sampai jam berapa kemarin, jam 11 malam aja masih rame suka bumi. Jadi di hari minggu kayaknya emang dunia atau bumi tuh nyuruh kita istirahat insan muda, karena emang kalau cuaca hujan kayak gitu tuh hawanya bikin kita ngantuk ya sih insan muda ya. Jadi besok di hari Senin kalau kamu kembali aktivitas udah fit lagi. Dan juga nih insan muda, sambil temani dengan lagu-lagu favoritnya. Jadi kamu bisa banget request lagu favoritnya di kolom komentar Facebook NBS FM ataupun juga di instastory Instagram nih insan muda. Dan juga boleh banget di WhatsApp nih di 08151492393. Dan Haider bakal cek dulu yang ada di Facebook deh, ada siapa aja nih yang udah say hi sambil request lagunya. Okay, di sini diawali dari Kak Fitri Haryati Fitri. Katanya Teh Fitri imut dari Cikarat pengen request lagunya Batas Senja. Kita usahakan lagi, dan sang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesialnya juga buat Sway Pawel Arifun Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Okay, Kak Fitri, lagunya tadi itu Batas Senja, yang judulnya Kita Usahakan Lagi. Okay, aman banget, aman banget. Dan yang pastinya dengan satu bonus lagu dari Batas Senja juga nih. Tapi akhirnya gak akan spill nih ya, jadi pokoknya stay tune aja terus. Okay, di selanjutnya ada dari Bang Muzaki Makarim. Malam Bang Haider, malam kembali. Request lagunya Archie Widianto aja featuring Prisia Jody dengan Caraku. Terima kasih Bang, sehat selalu, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Kita cek lagunya Archie Widianto.

Oke, aman. Lagunya udah disiapin di track kedua ya, setelah batas senja berarti. Dan selanjutnya ada Abah di sini, Abah Waisil Sampalangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kang Haidar, malam kembali Abah. Salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali Abah. Doa yang sama juga ya buat Abah di sana. Dan di atasnya apa ada Sisu Nagakara, Sisu Kameikara. Selamat malam Haidar, malam juga request lagunya Budi Doremi, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Gimana tuh? Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Budi Doremi. Oke, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Haidar siapin di ketiga nih ya, di bawahnya Prisya Yodi featuring Arsy Widianto, yang pastinya juga dengan satu bonus lagu dari penyanyi yang sama. Dan langsung aja kita puterin nih, yang sama muda, ada batas senja, kita usahakan lagi.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Halo Insta Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Handphone si Masa juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Rejimen terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Dan bila kamu ada pertanyaan dan ingin menghubungi, langsung aja di 0857-2162-1621 di WhatsApp official si Masel. Senangnya belanja di si Masel.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget, Mitch.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

Okay, Insamu Muda masih bareng Haidar yang temen kamu di Kepoin Double Hits. Dan sementara nih Insamu Muda cuaca di sekolah masih digur hujan nih ternyata ya. Waduh, emang bener awet banget nih Insamu Muda. Aduh, hujan gini makan malamnya enaknya sama yang berkuah-kuah gak sih Insamu Muda? Terus ditemenin sama secangkir teh hangat. Bih, nikmat mereka yang kamu dustakan nih Insamu Muda. Udah makan, jeda sejam, dua jam, langsung tidur. Ih, nikmat bener yang sama muda. Lanjut besoknya hari Senin, gitu kan, hari yang sangat menyenangkan. Dan yang sama muda disini masih temenin dengan lagu-lagu favorit kamu ya di Kepoin Double Hits. Dan langsung aja Hidar bakal bacain lagi yang udah request lagunya. Kan tadi udah di Facebook nih, kali ini bakal di Instagram dulu deh. Haidar buka Instagram, di sini udah ada beberapa yang request dan lumayan banyak banget nih Insta Muda. Ada dari Kazatia Vinovi yang katanya pengen lagunya Lyodra yang berjudul Pura-pura. Lyodra Pura-pura. Oke, aman. Dengan satu bonus lagu juga ya dari Lyodra pastinya. Dan di selanjutnya ada dari Joffrey di sini. Katanya selamat malam Bang, malam juga. Pengen lagunya For Revenge yang judulnya tuh Penyangkalan dong. Dan salam-salamnya buat teman-teman aku aja yang kemarin habis konvoy katanya. Siap. Siap Joffrey, lagunya aman ya, udah disiapin di troy kedua nih di bawahnya Lyodra. Dan di nextnya di sini ada Muhammad Fadlan ya, katanya selamat malam Bang Haidar, malam kembali pengen lagunya David Bayu yang Segalanya Itu Kamu, lagi terngiang-ngiang banget sama lagu ini katanya. Siap David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Segalanya Itu Kamu. Oke, udah disiapin buat ini ketiga ya setelah For Revenge Insamu Muda. Dan oke lah begitu, karena di sini udah ada 3 artis berarti ada 6 lagu di Insamu Muda. Langsung aja diputarkan, ini dia Lyodra Pura-pura.

0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Eh, udah lihat tweet yang lagi viral belum?
1: Hah?
2: Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
2: mending dengerin langsung.
3: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
2: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

Oke, Insan Muda masih bareng Haidar ya, yang teman kamu di acara Kepoin Double Hit. Dan sementara waktu seru dijukan di jam 20.37 menit, Insan Muda masih ada waktu untuk kamu request lagu favoritnya. Dan kali ini kita bakal pindah ke WhatsApp kali ya, karena WhatsApp belum terbacakan nih Insan Muda. Kalau di WhatsApp ada siapa aja sih? Nanti juga ada yang teleponnya tak terangkat nih. Oke, di sini ada dari Kak Fitri, katanya mau request lagunya Fabio Asher. Judulnya tuh Rumah Singgah. Fabio. Oke, aman banget lagunya. Rumah Singgah udah Haidar siapin, dan yang pasti dengan satu bonus lagu juga. Dan di nextnya nih yang sama masih di WhatsApp ya, ada juga di sini dari siapa nih? Dari lagi Sarah nih, katanya pengen debutin lagunya dari Sabrina dengan lagu berjudul Sembuh Kembali. Sabrina. Sembuh Kembali, oke, aman, udah siapin di track kedua berarti ya, di yang mana setelah Fabio Asher. Dan juga di sini ada Adlinia, katanya selamat malam bang, malam juga pengen bernadia yang rabun jauh, terima kasih bang, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, Bernadia Rabun Jauh, oke, aman ya. Dan pasti yang satu bonus lagu juga nih. Dan oke, lagi itu Insan Muda sudah ada 3 artis atau musisi Insan Muda, berarti udah ada 6 lagu. Dan ini dia, Fabio Asher, Rumah Singgah.

Okay, insya Allah udah ngerasa banget ya. Waktu udah nunjukin jam 20 lebih 47 menit yang dimana udah waktunya Haidar untuk pamit, insya Allah. So thank you, terima kasih buat kamu yang udah stay tune di manapun ya, yang di radio, streaming, insya Allah. Dan mungkin juga yang dalam perjalanan nih. Dan insya Allah selamat beristirahat ya, yang sudah sampai rumah, karena ini saatnya kamu istirahat, karena besok itu udah hari Senin, insya Allah. Dan tapi kamu jangan kemana-mana, pindahkan frekuensinya, karena di next acara bakal ada acara throwback ini ya, bareng Haidar dan juga Bang Kevin. Jadi buat kamu yang mau flashback dengan lagu-lagu jadul nih, insya Allah udah wajar banget stay tune sampai jam 12 malam nanti. Dan di sini ada bertugas pamit undur diri. See next time and bye-bye.

0: Okay, ini tuh Point 3 Best FM Series number 1 Hits Music Station.
1: Yo, sama udah kembali mengudara bareng kita di Throwback.
0: Yap, bareng Haidar dan juga
1: Kevin.
0: Yang temenin kamu selama 3 ke depan yang sama udah. Kita habis dari London ya, jarak London dari Chancurters.
1: Emang dengarnya lagu Chancurters tuh bawaannya kayak nostalgiaan gitu
0: ya,
1: khas banget ya.
0: Iya benar lagi ya. Kena juga nih yang sama udah buat kamu juga yang mau nostalgia dengan lagu-lagu favoritnya. Kita tungguin ya, di mana aja Bang Kev?
1: Kita buka request di fanpage Instagram via WhatsApp juga.
0: Betul banget. Dan buat kamu juga yang mau join di live TikTok juga boleh banget ya, bareng kita sampai jam 12 malam.

0: Okay, sama dengan masih bareng Haidar dan juga
1: Kevin di throwback ya.
0: Betul, throwback nih San Muda. Dan ngomongin yang dimana kemarin tuh lagi ramai banget konvoy ya Bang Gep.
1: Yes, betul.
0: Dan juga kita dekat-dekat mau ke Piala Dunia, kayaknya ngebahas bola seru gak sih Bang Gep?
1: Seru banget dong.
0: Ya makanya apalagi buat para cowok-cowok gitu, pasti kebanyakan tuh ngikutin soal sepak bola gitu kan.
1: Sampai gadang-gadang ya. Karena bola tuh biasanya tayangnya tuh emang dini hari ya.
0: Nah bener banget, tapi yang pas banget ya tuh waktu pilun kapan atau UCL gitu, yang dimana pas banget di bulan Ramadan.
1: Wah seneng ya, itu sahur sekalian.
0: Iya jadi sahur tuh ditemenin sama bola.
1: SOTR ya.
0: Ditemenin sama bola gitu kan. Dan kalau Bang Kep nih dari Piala Dunia paling memorable tuh tahun berapa sih Bang Kep?
1: Yang pasti kayaknya semua orang setuju gak sih yang di Afrika tuh adalah Piala Dunia yang paling sukses.
0: Ya bener banget, apalagi
1: sukses melekat ya.
0: Dari apa ya? Dari pertandingannya dan juga dari lagunya.
1: Dari lagunya, bahkan opening seremonialnya aja itu mewah banget loh.
0: Asli.
1: Lihat gak?
0: Walaupun Haidar masih anak kecil.
1: Oh itu kayaknya Haidar masih segede biji salak ya.
0: Iya masih anak kecil, umur SD lah pokoknya, gak tau SD
1: kelas 2 ya, kelas 1 kelas 2 ya.
0: Kayaknya ya, tapi
1: hype-nya udah dapet
0: gitu kan, iya, sampai lagu yang waka-waka itu tuh emang terngiang-ngiang di kepala.
1: Wah benar, itu aku ngelihat opening seremonialnya dari awal sampai petasan dinyalain, itu mewah banget sih. Gak nyangka ternyata Afrika Selatan emang semaju itu ya untuk di daerah Afrika. Dan sampai sekarang kayaknya orang-orang masih kangen banget sih dengan lagu Shakira ya.
0: Betul, terus juga padahal lu tuh belum se-hype itu kan media sosial.
1: Iya kan? Benar-benar dulu.
0: Tapi si belum. Lagunya tuh emang bisa
1: menggema ya.
0: Iya, menggema sampai terngiang-ngiang sampai sekarang pun masih teringat gitu.
1: Iya benar-benar. Kan?
0: Kerennya tuh gitu.
1: Sampai masuk Upin Ipin loh, sampai masuk episode Upin Ipin yang Upin Ipin tuh pengen nonton juga.
0: Yang ada adegannya tuh nunjukin peta ya.
1: Iya. Sampai gadang.
0: Malaysia sampai ku Afrika Selatan gitu kan jauh. Ujung-ujungnya cuma di akal mutu nontonnya gitu kan.
1: Iya, tapi seru ya. Ada vibes nobarnya gitu.
0: Yang 2010 tuh yang juara itu Spanyol.
1: Iya betul.
0: Spanyol pertama kali juara sama final itu sama Belanda ya aja.
1: Iya.
0: Sama Belanda.
1: Dan itu tuh benar-benar kayak pesta juga ya.
0: Iya.
1: Merayakan orang-orang di sana.
0: Tapi kalau pemain favorit nih dari Bang Kevin, siapa nih Bang Kevin?
1: Dari dulu Ronaldo sih.
0: Oh, Cristiano Ronaldo.
1: Iya, benar-benar si CR7 ya.
0: Iya, makanya di NBA ada asalnya ya patung
1: Ronaldo. Ada, itu ngagetin sih jujur itu.
0: Ada patung Ronaldo insan muda dulu di NBA.
1: Saking bangganya ya sama si CR7. Haidar siapa Haidar?
0: Kalau Haidar rivalnya Messi.
1: Oh iya. Tapi emang dari dulu dua kubu ya.
0: Iya.
1: Kepecah belah ya.
0: Jadi ada muncul juga kan fans Ronaldo, Messi dan juga Barca Real Madrid gitu kan. Rival banget tuh.
1: Emang rival banget ya dalam dunia sepak bola.
0: Tapi emang suka juga sih dari apa ya, sepak bola tuh dari makanya suka bola gara-gara tahu Messi gitu kan.
1: Kalau aku lebih seneng sama ini personalitinya si CR7.
0: Ya, tapi emang dia keren banget sih.
1: Keren banget. Terus kayak seger banget juga dia dengan umur yang sekarang dia performanya masih okay juga.
0: Dan umur 40 ya?
1: Iya. Bener-bener CR7 number one.
0: Dan kemarin juga dia baru angkat trofi kan di Arab gitu kan.
1: Dan ini bakalan ramai juga Dar, karena bisa dibilang dia bakalan berlaga untuk terakhir kalinya juga ya di pilun sekarang.
0: Bener banget sih, kayaknya emang pilun sekarang tuh last dance gitu kan.
1: Untuk
0: Ronaldo, Messi, Neymar gitu kan.
1: Hype-nya langsung dikeluarin Shakira
0: ya,
1: buat official pilunnya ya, biar keinget lagi nih, ini tuh terakhiran gitu.
0: Karena emang 2010 juga itu tuh awal mereka ikut pildun,
1: Sejakirin juga dengan Shakira nih sekarang bener. Biar ngingetin mereka bahwa ya ini tuh udah closing kan nih, udah waktunya perpestaria ya.
0: Karena emang awalnya kan bukan Shakira kan ya, dari Amerika yang nyanyi tuh emang kurang dapet aja gitu.
1: Akhirnya Shakira lagi, terutama. Emang suaranya tuh pildun banget, kayaknya dia lahir tuh udah ada pildun-pildunnya gitu.
0: Tapi kalau Bang Kep nih sekarang mau megang siapa nih Bang Kep, negara apa nih kalau pildun?
1: Jujur Maroko bikin penasaran sih, soalnya kemarin bisa sampai keempat ya, itu unik banget sih.
0: Ya itu kuda hitam banget ya.
1: Kuda hitam banget. Enggak, siapa sangka ya gitu kan.
0: Tapi sayangnya harusnya juga Indonesia bisa sih kemarin tuh.
1: Dengan wasit yang problematik itu.
0: Iya, harusnya bisa sih kata kan. Masuk ke pildun cuman belum waktunya kali
1: belum
0: ya.
1: Belum waktunya aja sih jujur ya. Kalo next ya, mungkin kita jadi tuan rumah ya. Kita tampilin ya di Surken sekali ada NDX-nya ya.
0: Bener. Terus juga ada Wisnu juga gitu.
1: Asik banget sih ya.
0: Kalau kamu nih yang sama pegang siapa sih sambil kita dengerin lagu Shakira kali ya, waka-waka soalnya dia untuk kamu.

Mencari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi? Bik Ambon Sunda rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bik Ambon Sunda rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bik Ambon Sunda rasa. Bik Ambon Sunda rasa memiliki oleh-oleh Bik Ambon Sunda rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bik Ambon Sunda rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bik Ambon Sunda rasa pindah outlet. Outlet baru Bik Ambon Sunda rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Halo insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Masel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Mau bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Jaminan terlengkap dan plannya yang sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Mat Yani nomor 25 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Masel dengan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857 216216 21. Senangnya belanja di si Masel.

0: Oke, Insa Muda masih bareng Haidar dan juga
1: Kevin.
0: Yap, teman kamu di Throwback.
1: Betul sekali, Dar, gak kerasa udah jam 10 malam aja ya. Cepat banget.
0: Iya, kayak dan baru lalu aja tadi tuh jam 6 pagi.
1: Udah tanggal 24 aja ya.
0: Wih, iya nih udah 24 gitu kan, masih lagi gajian.
1: Padahal uang tuh masih banyak, kenapa harus gajian lagi?
0: Iya, padahal nanti aja gitu kan.
1: Iya.
0: Habis gitu.
1: Amin, semoga nanti kita ada di posisi kayak gitu ya.
0: Amin, amin, amin. Karena omongan adalah doa gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, sebelum hari esok, hari Senin yang sangat menyenangkan, yang sama udah kamu bisa banget request lagu favoritnya di Throwback, lagu-lagu jadul. Dan kebetulan sini udah ada yang request ya. Tadi itu ada dari Bang Mus ya, yang request lagunya Fatur.
1: Yang okay.
0: Lagu di sini kulakukan semua untukmu. Dan juga Reza tuh dari ini ya,
1: Reza Arab.
0: Reza Arab.
1: Enggak.
0: Beda-beda Reza, enggak tahu Reza apa ini. Reza ini kayaknya Jerman. Ini dari requestan dari Mami Reza yang berjudul Berharap Tak Berpisah katanya.
1: Boleh dong.
0: Dan juga ada Deta ya, tadi itu yang mungkin nanti ya, Peter Pan.
1: That's right.
0: So, Astrid dari siapa Astrid?
1: Astrid itu dari Riri.
0: Riri.
1: Dia tuh kan terpukau sama senyuman Haida. Ya, jadinya lagunya terpukau.
0: Terpukau banget, terpukau banget. Oke, aman, aman, aman, aman. Mau dibacain next kah?
1: Boleh kayaknya di Instagram, coba kita buka dulu nih, apakah ada say hi di sini.
0: Coba.
1: Kita sapa warga-warga IG nih.
0: Hah?
1: Yang sekarang lagi ini mainin fitur baru.
0: Oh iya, benar-benar ya.
1: Yang Insta itu loh, apa namanya? Yang instan foto gitu.
0: Iya, lagi ramai banget itu. Main aja Abi nyepam.
1: Please lah ya, kalau misalkan ada filter kayak gini tuh dipakainya sekali aja bisa gak sih? Enggak, sampai 10 kali gitu.
0: Tapi itu yang bisa ngeliat cuma saling followan doang kan?
1: Iya sih, benar.
0: Ya kan?
1: Cuman capek aja geser-geser ya saya.
0: Karena followernya banyak
1: Oke okay, dan yang pasti di sini ada dari Rosa Ocha 11 nih. Halo. Dia pengen requestin lagunya dari Titu Aja Tak Jodoh. Lagunya tuh katanya ini dari hati yang paling dalam.
0: Aduh.
1: Soalnya aku gak jodoh sama dia.
0: Aduh.
1: Boleh ya. Satu lagi deh di sini. Ini ada dari Nuruh SNH 02. Udah pasti belum ya?
0: Belum.
1: Yang pengen requestin lagunya dari The Cangcut Raja, katanya yang mana aja dipilihin. Tapi Cangcutan tadi udah ya?
0: Iya, tadi di opening yang hijrah ke London.
1: Betul. Sementara mungkin digabung dulu ya. Atau mungkin nanti kalau misalkan mau request lagu ulang boleh kita tungguin di sini. Sementara kita puterin dulu deh track yang udah kita siapin.
0: Yaps, ini dia Fatur. Kulakukan semua untukmu.

0: Ding ding ding ini ya.
1: Ding ding dong.
0: Gimana nih sama Anda, masih pada semangat di malam harinya nih atau yeah, udah pada istirahat?
1: Enggak, maksudnya semangat. Semangat dalam hal apa nih ya? Maksudnya malam hari semangat.
0: Iya iya iya, mau tidur, mau tidur. Enggak kan. Enggak ada kayak gitu, enggak ada sih. Yang pastinya nih Insa Muda waktu udah nunjukin di jam 20 lebih 53 menit, mau menuju di jam 11 malam. Betul. Insa Muda ya, jadi ya mungkin buat kamu saatnya beristirahat gak sih gitu kan. Jadi kalau gak ada hal yang penting untuk begadang, lebih istirahat aja, tidur.
1: Ya enak lah istirahat ya Insa Muda, biar bangun tuh lebih awal. Jadi rezeki kita tuh gak dipatok ayam.
0: Ah itu dia, itu dia, itu dia.
1: Ayam-ayaman tuh gak sih dulu ada game ayam-ayaman? Yang tangan macam, terus tuh tangan kita gini ayam ayaman.
0: Oh, cingciripit.
1: Oh iya.
0: Cingciripit.
1: Oh iya deh kayaknya itu.
0: Jing kacepit.
1: Kok jadi ayam ayaman ya gua? Ada game yang seru lagi gak sih zaman-zaman dulu itu waktu kecil dan yang memorable banget buat Haidar.
0: Memorable untuk Haidar, games pada saat itu petak umpet.
1: Oh ini. Wah, petak balik umpet ke rumah nih, ini orang-orang yang suka balik ke rumah nih.
0: Kenapa ya? Seru aja gitu kayak sampai lupa waktu gitu kalau petak umpet.
1: Tapi enggak pulang ke rumah kan?
0: Pernah juga pulang. Yang nyarinya gitu kan, kasihan. Tapi ya, paling memorable tuh main bola.
1: Tapi gua kalau main bola harus musim panas.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau musim hujan tuh suka buduk kaki saya. Tahu buduk gak sih? Jadi kan saya tuh manis daging. Apa sih orang Sunda bilang manis daging gitu. Jadi kalau misalkan kena air genangan hujan, kalau kita main di lapang atau main di lapang tanah tuh, nanti tuh jadi tiba-tiba kayak borok lagi tiba-tiba gitu.
0: Iya.
1: Basah.
0: Karena ya kalau kan kita dulu main bola tuh ya pasti di lapangan. Ya lapangan gitu kan. Kalau kalau sekarang deh main bola tuh pasti di mini soccer, di tempat.
1: Oh iya banget ya, jaman sekarang ya.
0: Iya gitu kan, futsal, mini soccer. Kalau dulu kita waktu kecil tuh main bola tuh pasti di lapangan, emang pure lapang gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Entah mungkin tanah atau entah semen gitu kan.
1: Bahkan gawang aja
0: sendal.
1: Sesuai dengan apa namanya, bayangan kita aja gitu. Kadang batu doang di ujung.
0: Iya, kadang sendal, kadang batu.
1: Kadang batu
0: gitu kan. Jadi kalau masuk dan itu tiang atau enggaknya tergantung kepercayaan masing-masing.
1: Iya. Dan itu kadang menimbulkan kesalahpahaman dan itu emosi.
0: Iya, dan munculnya tiang jero, pernah enggak? Ini tiang jero sih. Jadi si tiang itu emang lewat, dia tuh di dalam.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Itu bisa jadi keretakan. Besoknya tuh marahan.
0: Ya kadang juga pernah enggak Bang Ipin kayak ngadu sama kampung sebelah main bola?
1: Saya ngadu, tapi masalahnya kampung sebelah saya SD juga sama saya sebenarnya.
0: Iya, maksudnya kayak gitu sih, maksudnya sama kampung sebelah.
1: Seru gitu.
0: Mengadu sama kampung sebelah. Terus juga kalau main bola waktu dulu tuh full apa ya? Abis waktunya tuh setelah azan maghrib.
1: Udah takut diculik ya?
0: Iya, mau azan maghrib baru pulang gitu kan. Kalau sekarang main futsal atau main bola
1: malam enaknya.
0: Terus juga ada waktunya juga paling sejam.
1: Sejam
0: juga pasti ada fotografernya.
1: Sekarang, ya kan sih Bang? Iya. Biar kayak lari aja sekarang di foto.
0: Ya bener gitu.
1: Wah,
0: kan
1: asik banget.
0: Kalau dulu ya itu berapa sampai skornya. Kayaknya kita tuh udah pernah masukin bola 200 gol kayaknya. Kalau dihitung ya.
1: Pakai Strava ya.
0: Iya. Kalau dihitung sampai sekarang gitu kan.
1: Ada lagi gak yang memorable lagi?
0: Memorable selain itu, kalau karena kita tuh kayaknya udah masuk ke zaman sama digital juga. Itu warnet atau juga PlayStation gitu kan.
1: Kerasa banget sih aku zaman peralihan waktu itu. Jadi kayak Gen Z awal tuh ngerasain banget nih. Awalnya tuh main kayak gitu, main loncat karet, main benteng-benteng, pokoknya semua mainan. Dan tiba-tiba teman-teman tuh udah pada jarang main. Kayak enggak mau ke warnet. Nah itu peralihan aku itu waktu itu. Kayak
0: sama-sama.
1: Aduh harus ke warnet nih. Dan ke warnet pun sebenarnya saya tuh nungguin abang-abangan aja yang lagi pada main game, dibodoh-bodohin lagi kayak bentar ya sekali lagi. Saya nungguin aja ngeliatin dia main game gitu kan.
0: Nungguin ya bentar lagi. Oh, 10 menit.
1: Iya, 10 menit.
0: Nambah cina.
1: Tiba-tiba ada ini logo lumba-lumba yang udah di setting gitu.
0: Bener-bener gitu kan.
1: Udah ditambahin lagi aja itu. Emang abang-abangan kayak gini. Tapi beruntung ya mereka tuh kadang baik hati. Misalkan setengah jam lagi nih di telepon misalkan sama orang sama temennya bro kumpul. Nah, masuk ya, pakai.
0: Pakai W aja kan.
1: Itu
0: ya,
1: sih. Seru banget ya.
0: Kalau game warnet itu kayak PB, Point Blank.
1: Oh, Point Blank itu. Sekarang blank. Udah banyak cheater itu, udah enggak bisa main
0: gitu. Iya, itu tuh Point Blank itu seru banget sih. Kayaknya anak angkatan Hendar sama Bang Ip kayaknya pada tahu deh tau Point Blank itu apa gitu kan. Kayak si Point Blank tuh kalau sekarang tuh ibaratkan anak-anak sekarang tuh FF kali ya.
1: FF PUBG gitu lah ya.
0: Gitu kan.
1: FF sih FF kayaknya.
0: FF gitu kan karena anak sekarang tuh lebih mainnya FF gitu kan.
1: Yeah, yeah.
0: Kayaknya ibaratkan FF gitu kan.
1: Iya benar. Dulu kalau dibayangin ya kayak seru banget. Kayak hari itu panjang gitu.
0: Iya asli.
1: Gitu. Sekarang tuh tahu-tahu lah, udah maghrib nih gitu.
0: Bener. Kayak main sejam di warnet aja itu kayak apa ya, kerasa lama gitu kan?
1: Iya bener-bener.
0: Kalau sekarang main warnet sejam kayaknya nggak kerasa deh.
1: Gak
0: terus
1: kerasa.
0: Juga dulu tuh ini selain game-game yang di luar apa ya, di sosial media,
1: Facebook.
0: Dulu Facebook banyak gamenya kan?
1: Asli. Saya suka main ini Domino ya, QQ.
0: Kan dulu tuh banyak banget kan di ada suka main Dragon City.
1: Iya yeah, iya yeah,
0: yeah. Yang main naga itu terus ada apa nih yang saga itu banyak kan.
1: Oh iya iya iya benar.
0: Banyak kan di Facebook.
1: Saya suka main ini dari dulu main PS Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat. Oh iya kalau PS ya Mortal Kombat tuh yeah, sekarang baru aja ada filmnya kemarin kalau enggak salah.
1: Iya benar. Action-nya ya. Sekarang masih tayang.
0: Masih tayang enggak?
1: Itu seru banget sih soalnya kalau ngingetin masa-masa yang gak akan balik lagi. Sebenarnya sekarang kita di rumah udah ada laptop, udah ada komputer, wifi ada. Kayak kita bisa vibe warnet semaunya kita, mau 10 jam pun bisa
0: yeah.
1: Tapi kenangannya itu gak bisa kita bandingin dengan yang pernah kita alamin dulu, iya gak sih?
0: Sambil denger lagu Dirgan. Wah, ya.
1: Asli
0: jaman banget gitu kan. Main PS tuh, tapi kalau Haider paling memorable PS Dan Hill
1: ya
0: sepeda bisa. Gitu kan.
1: Sampai dulu saya berpikiran kayak pengen punya ini rumah di atas bukit biar bisa downhill tuh.
0: Ah, benar.
1: Aduh.
0: Terus juga kan jagoan Bang Kevin siapa Daniel?
1: Oh, enggak ada jagoan saya.
0: Enggak ada. Oh, yang matanya satu itu tuh, yang terakhir tuh.
1: Siapa?
0: Yang matanya satu, yang alien itu.
1: Lupa lagi gue nama-namanya.
0: Ada yang alien, enggak tahu siapa namanya mah, ya, cuman itu deh.
1: Tapi kakaknya tahu.
0: Iya, yang itu kan ada ya, ada si AC gitu kan, EC gitu apa gitu kan.
1: EC, juga orang Sunda EC mah.
0: EC. Kalau kamu nih Samuna gimana nih memorable, entah mungkin dari games atau mungkin juga permainan masa kecil ya, entah dari games dan juga
1: permainan ya,
0: tradisional.
1: Tradisional, entah itu Monopoly atau ular tangga, bisa banget sama
0: udah jalan sih.

0: saya udah ngerasa ya Bang Gev udah di jam 11.44 menit lagi aja nih.
1: Yes, betul sama udah. Dan waktunya kita di sini harus undur pamit juga karena udah di penghujung acara.
0: Yap, betul banget. Dan juga di luar sana udara masih cuaca tuh masih hujan ya. Awet banget nih.
1: Hati-hati makanya buat kamu yang berkendara juga.
0: Betul. Dan akhirnya lagi tim sama sangat beristirahat dan besok juga hari Senin ya harus beraktivitas dengan semangat yang sama udah hari yang sangat menyenangkan.
2: Yes, ya, semangat terus.
0: Betul. Jinaidar,
1: Kevin pamit, have nice dream.
0: Sama udah. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din. Wa ala alihi tawhirina tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita kembali sedikit bicara lewat kontak islami, sesuatu yang mungkin telah banyak kita ketahui. Di hari lalu kita bicara soal salah satu ayat dengan kalimat lizikri, kalaupun belum tuntas ya, masih ada kesambungannya. Cuma dua atau tiga hari lagi, atau ya dua hari lagi barangkali, kita akan berada di momen terpenting juga. Dan tentu hari ini adalah hari tarwiyah juga sebenarnya, sebagai satu rangkaian para hujaj, para jemaah haji yang tengah sibuknya menaikkan sebagian besar atau sebagian kecil dalam bentuk pelaksanaan ibadah haji. Tanggal 8 hari Senin, tanggal 9 hari Selasa, dan tanggal 10 Idul Adha. Sesuatu yang telah maklum barangkali kita pahami. Dan sedikit kita akan juga bicara soal Idul Adha. Apa sih kaitannya Idul Adha itu dengan beberapa ayat suci Al-Quran? Lantas apakah Idul Adha pun juga memiliki historis tertentu? Itu juga akan kita ceritakan pada saatnya nanti. Saya mudah, tentu sebagai sebuah pembekalan saja bagi setiap orang yang akan menunaikan semua itu. Cuma saya ingin memberikan satu pengantar dulu aja, melanjutkan pembahasan kita yang di hari lalu tertunda terkait dengan kalimat lizikri. Ya, Allah telah menjadikannya Al-Quran itu sesuatu yang mudah. Maka adakah di antara kalian yang mau muzakir? Cuman Allah telah menjadikannya Al-Quran itu sesuatu yang mudah, itu bagi siapa sih semudah? Tentu lizikri bagi orang yang mau mengingat Allah. Ini kalimat lizikri itu bisa memiliki beragam pengertian, tergantung bagaimana sudut pandang seseorang memahami Al-Quran itu sendiri. Ada orang yang beranggapan kalau lizikri itu bagi orang yang selalu zikir kepada Allah, di mana dia beranggapan zikir itu artinya membaca kalimat-kalimat tertentu, di mana zikir itu hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya ritual, membaca kalimat-kalimat taibah misalnya, itu zikir. Kalau saja zikir itu harus diterjemahkan dengan hubungan dengan ritual, hingga mereka sebutkan zikir itu ada dua. Ada zikir syirik, ada zikir jahar. Sir dan jahar. Syir itu zikir tersembunyi, jahar itu zikir yang tampak. Pinter ya orang-orang menerjemahkan dan memahaminya. Itu hasil pemikiran manusia, begitu cerdasnya.
ya enggak. Zikir itu ada yang syirik, syirik itu tidak tampak itu zikir. Karena mereka terjemahkan zikir itu adalah ingat. Ingat kepada Allah. Zikir syirik itu seperti apa? Kalau zikir jahar itu kan orang membaca kalimat-kalimat yang lazimnya dibaca orang. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwata illa billah, itu zikir. Salat juga zikir. As-salatu dzikri. Salat itu adalah untuk mengingat Allah. Kalian pikir itu baik-baik kata mengingat Allah? Iya enggak? Hari kemarin saya sempat mengatakan kata mengingat, ya, azikir itu artinya mengingat Allah, eling kepada Allah itu zikir, ya, zikir tuh eling, mengingat, eling tuh bahasa Sunda saja. Al-Quran itu akan Allah mudahkan lizikri kepada orang yang mau mengingat Allah. Coba kalau emang benar lizikri itu kalian artikan mengingat Allah, benar enggak kalau lizikri itu diartikan mengingat Allah? Kalian tanya orang yang telah mengingat Allah, yang tiap hari dia berzikir. Di mana berzikir itu hubungannya dengan perkara ritual. Salah satunya adalah membaca kalimat-kalimat yang tadi saya kata, atau hubungan dengan sholat. Ada ayat as-salatu lidzikri, sholat itu adalah untuk mengingatku. Iya kan? Sholat itu untuk mengingat aku. Allah lidzikri. Jadi kita dituntut untuk mengingat Allah. Ini yang dikatakan zikir syirik. Walaupun dia tidak membaca kalimat-kalimat tertentu, tidak melakukan ritual, tapi hatinya selalu ingat Allah. Kalian tahu enggak ada kalimat mengingat? Ada nyanyian yang berjudulnya mengingat ingat aku. Ada ya, ingat aku. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau minum, ingat kamu. Nah, itu kan ada orang yang tengah dilanda dengan kerinduan. Bagi mereka yang telah dilanda dengan kerinduan dan kecintaan kepada Allah, mungkin segala sesuatunya selalu ingat Allah. Mau makan ingat Allah, berdoa. Mau minum ingat Allah, berdoa. Mau tidur ingat Allah, berdoa. Mau pergi ingat Allah, berdoa. Mau mandi, mau apapun ingat kepada Allah, dia selalu menyampaikan doa untuk mengingat Allah, apalagi mau sholat. Cuma aneh, ketika mau sholat ini untuk mengingat Allah, ketika Allahu Akbar dibaca yang diingat malah bukan Allah, sesuatu yang hilang dalam diri kita. Ketika Allahu Akbar, pikiran lu kemana saat itu? Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke pekerjaan, dan macam-macam deh. Ya enggak? Lah katanya sholat untuk mengingat Allah. Selama sholat yang diingat ternyata bukan Allah, enggak tahu siapa. Ya enggak? Yang benar dong, artikan kalimat lidzikri itu jangan asal-asalan. Ya enggak? As-salatu lidzikri, untuk mengingat Allah. Ketika sholat dilakukan, siapa yang kau ingat? Kenapa ketika sholat kita selalu yang ada dalam pikiran kita, dalam ingatan kita malah bukan Allah? Lalu kita pikir kita mencipta-ciptakan lapan Allah supaya ingat kepada Allah. Tambah ngaco lagi, tambah liar. Iya kan? Ketika sholat yang diingat itu adalah
Allah. Yang diingatnya malah lapan Allahnya, bukan Allahnya. Pernah enggak kalian melakukan hal itu? Kata para ulama, ketika kita mau sholat, maka ciptakanlah dalam pikiran kalian. Dalam pikiran lagi. Ciptakan dalam pikiran kalian lafaz Allah. Ini tambah kacau deh. Tambah kacau. Ciptakan dalam pikiran kalian lafaz Allah. Untuk mengingat Allah. Ya ampun. Yang kalian ingat itu Allah yang mana? Allah lafaz itu kan tulisan. Alif, lam, lam, ha, itu cuma tulisan saja. Apa itu yang kalian? Lantas yang kalian sembah itu, kalian menyembah tulisan, menyembah lafadznya, atau menyembah Allahnya? Kalau yang selalu teringat itu, aku mau makan, ingat Allah. Mau minum juga, ingat Allah. Apa begitu? Oh iya. Yang diingat Allahnya itu lafadznya doang, tulisannya aja. Kalian pikir dah baik-baik. Ya enggak? Ketika kita bicara soal zikir.

Nggak, sedikit trouble. Sorry. Balik lagi Insan Muda. Jadi kita mengingat Allah. Nih, ceritanya mengingat Allah. Ingat lagi dalam ayat yang pertama bahwa Quran itu telah Allah yasarna. Sungguh-sungguh Allah akan mudahkan Al-Quran ini bagi orang yang mau mengingat Allah. Lantaran para mufasir menerjemahkan lidzikri itu adalah mengingat, yang diingat siapa? Ya tentu saja Allah. Ya kan? Dalam bentuk apa mengingatnya? Ialah dalam bentuk ritual. Salat salah satunya, atau membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah dan yang sejenisnya. Itu kan yang dipahami kalian semuanya. Andai saja lidzikri itu harus diterjemahkan mengingat Allah. Benarkah kata lidzikri itu artinya mengingat Allah? Atau lidzikri itu ada pengertian yang lain lagi selain daripada itu? Itu pertanyaannya. Nah, tadi kita bicara soal mengingat. Salah satu cara untuk mengingat Allah adalah sholat. Iya ya. Untuk lihat sholat tulis zikri. Sholat itu adalah untuk ingat kepada Allah. Mengingat atau untuk ingat kepada Allah saja. Tadi saya sebut ya. Katanya untuk ingat Allah. Ketika sholat ternyata yang diingat gak tahu siapa. Ya. Ini udah tidak jujur lagi. Coba kita berikan sebuah contoh yang sederhana tentang kata mengingat. Ingat, ingat. Ada lagu ingat gak Insan Muda? Ada ya. Ada kata ingat. Ingat aku, ingat kamu, ingat dia, ingat siapa yang kau maksud? Saya punya HP. Atau kalian punya barang apa aja. Sebut saja HP ya. HP itu karena satu barang yang tidak bisa terlepas dari tangan kalian tiap hari, tiap waktu. Mau tidur lihat HP, sedang tidur lihat HP, bangun tidur juga lihat HP. Pergi kemanapun HP tidak bisa lepas dari diri kalian. Ya kan? Manusia hari ini yang begitu. Mau tidur HP dilihat dulu, takut ada informasi. Informasi apa aja. Bangun tidur juga sama. Informasi berbentuk apa aja. Sedang tidur juga mungkin bisa. Bekerja. Kemana-mana. Hidup kita tidak pernah terlepas dari HP. Seakan HP itu rukun iman aja. Sesuatu yang dianggap terpenting dalam hidup manusia. Ya kan? Itu terjadi pada semua lapisan. Anak-anak. Dari usia anak PAUD. Sampai dengan manula. Dari balita sampai manula. Tidak bisa terlepas dari HP hidup hari ini. Ya, kalian saksikan. Emak-emak kerontang. Kalian tahu gak emak-emak kerontang? Apa aja dia namanya? Itu juga sama. Siapa hari ini hidupnya yang tidak pernah beserta HP? Satu hari aja tidak pegang HP. Satu hari hidupnya tidak bersama HP. Dahsyat luar biasa, dia kelimpungan kayak seperti ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Ya enggak begitu. Berarti HP itu banget diingat. Dari mulai tampilannya, dari mulai rupanya, dari mulai apapun juga ingat banget terhadap HP. Bentuknya juga hafal, semuanya file-file juga hafal karena tiap hari kita pegang.
Ingat ya, karena barang ini sering kita lihat, sering kita pegang, kemana pergi selalu bersama kita, dan tidak bisa terlepas sedetik pun kita dari HP. Lupanya dengan HP itu cuma tidur aja. Bahkan ketika mimpi pun HP kebawa-bawa mimpi ya. Jadi kita tidak bisa terlepas hidup ini dari HP. Betapa mengingat, betapa dekatnya ya, HP telah menyatu dalam hidup kita. Berarti HP itu cukup dekat dengan kita. Iya ya, semuanya pasti begitu. Yakin deh. Kecil orang yang tidak peduli dengan HP karena tidak bisa atau karena tidak punya. Bagi mereka yang punya HP pasti begitu. Kecuali yang tidak punya itu bukan hal. Ya, itu HP. Kemana saja pergi, HP tak boleh lepas dari genggaman kita. Kemana kita pergi? Kemana kita pergi, HP selalu bersama kita. Kalau dalam istilah Al-Quran, begini. Wahuwa ma'akum aina makuntum. Wahuwa dan dialah Allah, ma'akum akan beserta kalian, aina makuntum, kemana saja kalian pergi, kemana saja kalian berada, di mana saja kalian berada. Nah, HP itu kayak mirip begitu. HP itu akan bersama kita kemana saja kita pergi. Tidak pegang HP itu lantaran kita tidur saja. Sholat aja di bawah HP. Kan? Begitu. Berarti betapa ingatnya dengan HP ini, baik isinya, bentuk, dan semuanya. Lantaran tiap hari kita pegang, tiap hari kita pandang, tiap hari kita lihat. Ya kan? Pasti begitu. Suatu hari, kita lupa kali ya. Lupa itu HP ditaruh. Padahal sesungguhnya HP itu ada di bawah bantal ketika tidur, lupa kali. Lupa itu HP di mana, lupa naruh. Uring-uringan enggak? Pernah enggak kalian lupa nyimpen HP? Sekonyong-konyong lupa saja, di mana ya HP saya? Ya kan? Saya sempat pernah merasakan HP itu lupa. Padahal saat itu saya lagi belanja di sebuah toko. HP-nya ditaruh di atas etalase. Saya pilih-pilih barang. Pilih-pilih barang. Ya kan? Pilih-pilih barang. Udah gitu saya bayar. Pulang aja. Pulang. Di jalan ingat HP di mana ya? Pusing kan? Pusing. Karena lupa itu. Mahal hoto. Mana nih HP? Jatuh di mana? Siapa yang ngambil? Ya kan? Padahal HP itu ada di etalase toko di atasnya. Ketika saya ambil barang, kan si pemilik toko juga enggak melihat kali kalau di situ di pinggirannya itu ada HP. Ya saya bayar aja, udah bayar langsung cabut. Pergi ninggalin toko itu padahal HP tidak ke bawa. Datang ke rumah pusing. Siapa yang ambil HP saya? Di mana HP saya jatuh? Wah, ini ada yang nyuri kayaknya. Ya udah macam-macam pikiran kita gitu enggak, padahal HP tertinggal di etalase sebuah toko. Itu kan, pernah enggak kalian ngalamin kayak gitu? Kalau saya pernah, sejujurnya saya pernah. Akhirnya kita teleponan. Telepon-telepon, coba pinjam di mana itu HP saya. Ketika ditelepon, kebetulan saja HP-nya itu dinyalakan. Ada yang angkat. Nah, ketika diangkat, oh ini ada di toko. Nah, baru kita pegang. Pukul tarang. Karena kita lupa. Masya Allah, lupa. Ambil lagi. Nah, ini kebetulan juga sebenarnya HP-nya itu tidak, pada saat lupa itu entah tidak di silent mungkin ya. Entah di silent atau gimana aja, pokoknya lupa naro aja. Lupa naro. Lupa-lupa naro ya. Lalu kita muter pikiran. Tuh HP saya di mana ya? Terbayang terus dalam pikiran kita, itu HP ada di mana? Tadi saya kemana? Terus kemana? Kemana? Terus terbayang. HP itu begitu terbayang dalam pikiran. Bentuknya, warnanya, desainnya, mereknya, apa-apanya terbayang dalam pikiran kita. Ya kan? Lalu saya tengah mengingat-ingat HP. HP itu begini rupanya, begini. Di mana ya tadi ketinggalannya?
dari mulai saya pergi dari rumah, beli ini, beli itu. Terus saya ingat-ingat itu jalan-jalan yang telah saya lalui, karena saya tengah mengingat di mana HP itu tertinggal atau jatuh. Kalian dulu punya kekasih, semua orang juga sama. Seorang wanita yang paling kita cintai. Terbayang enggak wajahnya? Terbayang-bayang wajahnya. Teringat-ingat enggak? Teringat-ingat wajahnya, karena kita pernah kenal, karena kita pernah melihat. Pernah melihat, pernah bersama, pernah menatap. Ini kan? Seseorang ataupun tadi HP, berarti kita ketika mengingat wajahnya terbayang. Wajahnya terlihat. Bajunya tampak benar dalam pandangan kita. Semuanya terlihat lantaran kita lagi demam, lagi rindu kepada orang yang kita cinta. Saya tanya, pernah enggak kalian ngalamin yang kayak gitu? Ada monitor pagi ini, Pak Eman di kawasan Selakaso, flyover. Semoga lagi monitor. Saya tanya, Pak Eman, dulu ketika masih belia punya kekasih calon istri itu, ketika masih baru-baru kenal nih, waktu bobogohan Pak Eman, ya kan, pernah ketemu dengan calon istri itu. Nah udah gitu terus berpisah satu minggu, satu hari, wajahnya teringat-ingat nggak? Selalu teringat-ingat dalam lihatan kita. Oh iya, wajah tuh kayak gini ya. Tadi ketemu bajunya pakai ini ya. Teringat-ingat. Kenapa harus teringat? Kenapa bisa mengingat? Ada enggak wanita lain yang diingat? Mana ada bisa mengingat sesuatu yang belum dipandang dan belum dilihat? Enggak mungkin lah. Mengingat wajah seseorang lantaran kita sempat bertemu, sempat melihat, sempat bersama. Baik HP yang hilang ataupun istri yang hilang. Selalu teringat-ingat dalam pikiran kita, dalam benak kita, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Itu namanya mengingat. Ah, ingat istri saya, wajahnya tampak benar, bajunya benar. Apalagi istri kita misalkan telah tiada atau lagi pergi. Selalu kita ingat siapapun orangnya atau apapun barangnya, ketika telah tiada dalam genggaman kita, kita selalu mengingatnya. Atau masih ada anak kita pergi merantau atau pindah tempat, kita ngomong anak kita, oh anak saya itu wajahnya seperti ini, langsung ingatkan spontan ini. Lantaran kita sering bersama, pernah melihat, pernah memandang, pernah dekat. Berarti ingat. Nah kalau kalian mengingat Allah, as-salatu li zikri, salat untuk mengingat Allah. Apanya yang kalian ingat? Bertemu aja belum, lihat juga kagak, masa bisa mengingat? Yang benar dong. Lo pikir baik-baik. Wah, bukan begitulah. Yang diingat itu kan perintahnya. Oh ya, udah kalau gitu. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, tampaknya kita telah bergeser 1-2-3 menit dari jam 6 pagi, dan itu artinya Kontak Islami segera undur diri, sahabat. Dan kita lanjutkan di besok pagi aja. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami, dan Kontak Islami selanjutnya undur diri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, selamat mulai disiarkan langsung dari Simbang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai hai hai, good morning insan muda, selamat pagi. Senang banget nih ya di hari Senin tanggal 25 Mei 2026 Cika kembali buat temenin kamu. Yang pastinya nih insan muda selama beberapa jam ke depan di jam 6 sampai jam 9 nanti di acara Jogging Joget in the Morning. Seperti biasa ya insan muda, di hari Senin pagi ini Cika bakalan temenin pagi kamu dengan informasi-informasi terbaru, terupdate ya. Mulai dari cuaca gitu kan ya, berita lokal sampai internasional dan berita lainnya juga. Jadi pastiin buat kamu ya, jangan lupa untuk selalu stay tune terus insan muda, kepoin informasinya sambil dengerin lagu favorit kamu juga di sini. Dan yang pastinya nih insan muda, jangan lupa juga nanti join ya ke live TikToknya Cika di NBS Radio Live. Nah sebelum Cika kasih kamu lagu dan informasi tentang berita-beritanya ya, Cika mau kasih kamu info dulu nih, terutama buat kamu yang pengen selalu up to date ya, waktunya kamu nih ganti HP ya, apalagi HP-nya udah lemot gitu kan ya. Tapi tenang insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada SIM Astel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. SIM Astel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone, SIM Astel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi SIM Astel Pusat U yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun nih cabang SIM Astel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIM Astel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang yuk belanja di SIM Astel. Yuk insan muda ya, daripada kamu gitu kan ya bingung-bingung ya di mana ya cari toko handphone terlengkap, langsung aja ke SIM Astel.

Okay, untuk kemudian yang itu Point 3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Cooking Joget in the Morning. By the way, lagi pada ngapain insan muda? Ya, jangan lupa pada semangat you beraktivitasnya di pagi hari ini. Dan sambil kamu mengawali hari, Cika bakalan kasih kamu informasi dulu nih ya. Kita mulai dari cuaca kali insan muda ya. Saat ini seperti yang kita rasakan ya, cuaca tuh masih berawan dengan suhu yang cukup dingin, berada di angka 20 derajat Celcius. Dan berawan ini tuh akan bertahan sampai dengan jam 9 pagi nanti ya, dengan suhu yang perlahan akan terus meningkat hingga ke angka 25 derajat Celcius. Tapi kamu ini insan muda harus hati-hati, karena mulai dari jam 10 hingga dengan jam 6 sore nanti diperkirakan akan mulai turun hujan dengan intensitas ringan. Tapi anehnya nih, awalnya suhu tuh akan terus meningkat ya, hingga ke angka 29 derajat Celcius di jam 12-nya nanti. Dan kemudian akan perlahan menurun hingga ke angka 23 derajat di jam 6-nya ya, insan muda. Di jam 7 sampai dengan jam 11 malam, diprediksi akan cerah nih insan muda, dengan suhu yang perlahan akan terus kembali menurun hingga ke angka 20 derajat Celcius. Wow, prediksi hujannya panjang banget nih insan muda. Jadi pastiin ya buat kamu yang mau keluar rumah, jangan lupa bawa payung, bawa jas hujan, biar kamu gak kedinginan insan muda, gak kehujanan juga ya. Dan pastiin juga nih untuk tetap stay tune di NBS Radio.

Okay, and so kemudian ini The Point 3 and NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Welcome back with Chika Nensan Muda. Dan kali ini Chika mau kasih kamu informasi ya seputar Sukabumi dan sekitarnya Nensan Muda. Aduh, Nensan Muda ini tuh benar-benar kayak kenapa sih sekarang tuh banyak banget ya tindakan kriminal Nensan Muda ya. Salah satunya ini tuh terjadi di sekitar kita Nensan Muda ya, tepatnya di Kebon Pedes Sukabumi Nensan Muda. Dan ini tuh Nensan Muda terjadi ya perusakan rumah dan juga tindak kriminal pembacokan Nensan Muda. Yang sampai saat ini polisi itu masih memburu seorang pria ya berinisial NY alias D, 25 tahun yang diduga melakukan perusakan rumah serta melukai dua warga di Kampung Pamoyanan, RT 3 RW 8 Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Dan peristiwa tersebut tuh terjadi pada Rabu 20 Mei. Jadi sampai sekarang pelakunya tuh masih belum tertangkap ya Insan Muda. Nah, si pelaku yang membawa senjata tajam jenis Glock itu menyebabkan dua orang warga mengalami luka ya. Korban pertama berinisial US, 59 tahun, seorang buruh tani, mengalami luka memar di bagian wajah dan pelipis. Sementara korban lainnya A, 38 tahun, buruh harian lepas, mengalami luka bacok ya di bagian paha kiri ini Insan Muda. Kapolsek Kebon Pedes, Polres Sukabumi Kota, Ibtu Jajat Munajat mengatakan sejak kejadian berlangsung ya, pelaku diduga melarikan diri dan hingga kini masih dalam pencarian pihak kepolisian Insan Muda. Sementara itu berdasarkan keterangan PLT Kasihumas Polres Sukabumi Kota, Ibda Ade Ruli, kejadian bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban US sekitar jam 18.00 nih. Saat kejadian, korban kedua berinisial A berusaha melerai gitu kan ya, dan meminta pelaku untuk pulang. Namun pelaku diduga kembali mendatangi lokasi sambil membawa senjata tajam jenis Glock. Waduh, gitu kan Insan Muda. Nah, sebelum pelaku tuh sampai ke rumah korban, pelaku tuh sempat dicegah dan dirangkul oleh saksi sekaligus korban kedua ya. Namun pelaku kemudian membacok korban kedua menggunakan golok hingga mengalami luka robek di bagian paha kiri. Dan usai melakukan hal tersebut nih, pelaku berlari menuju rumah korban pertama. Namun di tengah perjalanan pelaku terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa pulang oleh keluarga nya ya. Tak berhenti di situ nih, sekitar jam 12 malam pelaku kembali mendatangi rumah korban dan diduga melakukan perusakan terhadap rumah milik US. Waduh, benar-benar ya ini tuh kayak apaan sih, emosi banget gitu kan Insan Muda ngedengernya. Udah dicegah berkali-kali tapi tetap aja ya. Dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian material kurang lebih 10 juta dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Kebon Pedes untuk proses hukum lebih lanjut ya. Polisi yang menerima laporan pun langsung mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP, membuat laporan polisi serta memeriksa sejumlah saksi guna mendalami kasus tersebut. Semoga ya Insan Muda pelaku ini segera ditangkap gitu kan Insan Muda, karena risih juga ya, takut juga Insan Muda. Dan yang pastinya Insan Muda buat kamu semua ya, selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun kalian berada gitu kan ya. Dan ingat, kalau ada masalah selesaikan dengan baik-baik ya, jangan sampai Insan Muda pakai kekerasan apalagi melibatkan senjata tajam.